di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Aku lihat sih cuacanya udah mulai makin naik nih ya mataharinya teman Pro 2. Jadi mungkin sambil mataharinya naik, mungkin buat udah saatnya kamu bangkit dari kasur teman Pro 2 ya. Buat kita bukan kembali produktif sih, tapi ya coba kayak gerak-gerakin badan sedikit. Ya minimal kayak stretching gitulah ya, biar enggak kaku-kaku banget gitu teman Pro 2. Anyways, masih barengan sama Cindy di sini ya, dan aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi teman Pro 2. Dan sekarang aku lagi mau ngajakin kamu teman Pro 2 ngomongin soal healing nih ya. Kalau misalkan healing teman Pro 2, kamu nih tipe yang harus kayak terencana dulu nih ya healingnya mau kemana atau enggak, ya udah kita bikinnya kayak dadakan dar-der-dor aja gitu teman Pro 2. Kalau aku tuh sebenarnya bisa ngeblend alias bisa masuk di mana aja. Tapi kalau misalkan untuk yang healing dadakan, ini tuh aku perlu kayak mikir ulang lagi ya. Apalagi untuk masalah kayak budgeting alias uang gitu teman Pro 2. Masalahnya kalau misalkan healing dadakan, ibaratnya itu kan berarti bisa menambah cost di luar dugaan kita teman Pro 2. Jadi makanya aku lebih dominan atau lebih suka healing yang memang kayak udah terencana dari jauh hari gitu ya. Jadi biar aku juga tahu nih untuk total pengeluaran aku kira-kira nanti bakal habis berapa dan semacamnya. Tapi juga aku tuh tetap menerima si healing dadakan ini teman Pro 2 ya. Kalau misalkan ada yang mau ngajakin aku juga ayo gitu, asal ya masih sesuai dengan budget gitu ya teman Pro 2. Apalagi kan sekarang udah mau masuk ke akhir bulan tuh gitu. Nah tapi juga emang ya menurut aku ya, healing itu kan ibaratnya juga untuk kita recharge energi. Tapi kalau misalkan kita healing dadakan terus tiba-tiba pas udah ngeliat dompet, oh my god, atau mungkin rekening, hahaha banyak habis kan, jadi agak cenut lagi gitu ya teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

So, teman Pro2, iya, aku juga memang gak bisa pungkirin kalau misalkan aku ngelihat teman-teman aku yang kayaknya lagi asik healing atau mungkin liburan, misal lagi keluar kota atau mungkin keluar negeri, aku juga kayak jadi kepengen gitu, dan dalam hati kayak God when, alias kapan ya teman Pro2 bisa liburan dan semacamnya gitu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi, kayaknya pas aku ngelihat story berikutnya itu aku kayak bakal lupa gitu loh sama hal yang sebelumnya yang udah aku wishkan kayak God when gitu, dan beralih memikirkan hal lainnya teman Pro2. Jadi kadang mungkin kalau misalkan kamu ngerasa lagi butuh healing, itu kayak perlu buat dievaluasi ulang sih, atau mungkin dipikirkan ulang apakah kamu emang benar-benar lagi membutuhkan healing, atau mungkin ya kamu lagi ngerasa kayak kepengen aja gitu ikut-ikutan yang lain gitu teman Pro2. Nah, aku misalnya kalau misalkan untuk menentukan apakah aku benar-benar butuh healing atau enggak, itu adalah kalau misalkan aku lagi ngerasa kayaknya agak burnout dan mungkin kayak agak stres gitulah ya teman Pro2. Stres dalam artian mungkin kayak kayak ngerasa jenuh atau suntuk gitu ya dengan pekerjaan aku, atau justru aku kayak lagi banyak banget pekerjaan dan semacamnya tuh teman Pro2. Dan healing ini kayak jadi salah satu alternatif gitulah ya teman Pro2, dari sekian banyak cara buat aku ngereduce atau mungkin kayak menurunkan si kadar stres itu teman Pro2. Tapi kadang healing itu enggak cuma dalam bentuk liburan doang loh teman Pro2, tapi kayak tadi yang sebelumnya aku juga sebutkan, kayak misalkan jalan kaki atau mungkin kayak olahraga kali ya teman Pro2, menurut aku juga bisa jadi salah satu alternatif buat healing. Dan juga apalagi kalau untuk, setahu aku ya teman Pro2, terakhir aku tuh ngelihat data, katanya kalau misalkan untuk jogging itu masuk peringkat pertama untuk olahraga favorit orang Indonesia di tahun 2026. Jadi mumpung masih pagi, dimana cuacanya kayaknya masih enak nih teman Pro2, lebih baik kayaknya kita buat usahakan gitu ya, buat jalan-jalan sebentar atau mungkin ya take some grace gitu teman Pro2 ya, buat kita ngelihat dunia sebentar. Kalau menurut kamu healing versi kamu gimana nih teman Pro2?

0: Boleh diceritain keluh kesahnya.
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh.
2: Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro2.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya dunia gak sepeduli itu

0: pretty. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
2: Jadi teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu hari ini ada rencana mau healing atau mungkin liburan keluar, ada baiknya kayaknya kita perlu tahu dulu deh untuk info cuaca di sekitaran Samarinda dan sekitarnya kali ini. Dan sekarang teman Pro 2 aku lagi terhubung ya sama perakirawan kita dengan Kak Bima dari BMKG. Dan halo Kak Bima. Halo.
3: Halo, selamat pagi Ki.
2: Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini Kak Bima?
3: Baik Kak.
2: Alhamdulillah baik. Boleh mungkin langsung silakan nih Kak buat disampaikan ke teman Pro 2 untuk info cuaca hari ini gimana? Silakan.
3: Baik, selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, hingga malam harinya. Namun diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Samarinda pada sore hingga malam hari nanti. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 8 sampai dengan 17 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 70%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, Selam Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan ketinggiannya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 6 sampai dengan 15 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Kak Bima tadi ya atas penyampaiannya juga terkait info cuaca pada hari ini teman Pro 2. Sedikit tadi aku mendengar kalau hari ini bakal cerah berawan di siang hari, tapi teman Pro 2 ya nanti sore atau sampai bahkan malam ada kemungkinan kan tadi itu juga bakal ada hujan dengan intensitas ringan. Dan aku enggak bakal bosan-bosannya buat ngingetin kamu teman Pro 2 buat jangan lupa pakai sunscreen atau sunblock juga buat kamu yang pengen lagi keluar atau mungkin sediakan jas hujan dan juga payung sih ya teman Pro 2 yang paling utama kalau misalkan ya buat cadangan gitu ya kalau misalkan ternyata kita nggak ada yang tahu ya kalau misalkan di luar lagi hujan teman Pro 2. Dan pastinya ya masih barengan sama Cindy dan aku bakal menemani kamu sampai kita merapat di jam 10 pagi nanti. So keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Paula Ricam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Paula Ricam.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Jadi teman pro 2, kalau misalkan kamu mau healing, pastiin dulu untuk dompet kamu nih aman teman pro 2, alias budgetnya ya. Jadi kamu mesti kayak lebih memilih dan memilah-milah lagi gitu ya, apakah healing kamu ini berdasarkan kebutuhan atau mungkin ya keinginan semata doang teman pro 2 ya. Karena memang healing ini ya, bukannya kalau misalkan nanti ngomongin soal uang teman pro 2, healing ini bukannya buat menghilangkan stres, malah justru bakal menambah stres kalau misalkan nggak di manajemen dengan baik, terutama di sisi budgetingnya teman pro 2. Ya emang sih kita semua pasti butuh yang namanya kayak refreshing gitu ya, setelah mungkin berkegiatan atau beraktivitas selama beberapa waktu teman pro 2 ya. Tapi kembali lagi buat mengingatkan teman pro 2 ya, di mana hak ada hak pasti bakal selalu ada kewajiban dan juga tanggung jawab gitu ya. Jadi ibaratnya sebenarnya nggak apa-apa banget sih buat kayak menunda sedikit gitu ya untuk healingnya, dan menurut aku itu malah justru keputusan yang bijak gitu ya, baik buat diri kamu dan juga buat kebutuhan finansial kamu teman pro 2. Ibaratnya ya kita bisa lah ya kayak menunda beberapa hari buat kita healing, siapa tahu mungkin kita bakal lebih dapat yang lebih baik gitulah ya, dalam segi recharge energi. Nah kalau kamu teman pro 2, tipikal yang kayak gimana nih dalam mengatur keuangan kamu teman pro 2? Apakah kayak langsung gas aja gitu ya, jalan yang penting aku bakal mengurangi stres aku, atau mungkin ya udahlah berhubung dompetnya kayak masih tipis-tipis gimana gitu, jadi ya udah ditunda aja dulu gitu teman pro 2.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
8: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Produa. Anyway, sebelum lanjut nih, aku mau bacain yang udah gabungan juga teman Produa di Instagram story-nya @RRIProdua Samarinda. Aku habis ngebikin kayak semacam polling gitulah ya. Karena memang yang lagi aku ajakin buat kamu teman Produa ngebahas di pagi ini, kalau misalkan kita tuh mau healing tapi dompetnya ini kayaknya menolak kita untuk healing teman Produa, alias dompet kita menjerit gitu. Menurut kamu worth it atau enggak? Nah, jadi di polling itu aku tuh kayak ada bikin dua vote gitu ya. Ada yang tim yang tetap gas aja, terus ada juga tim yang skip dulu deh teman Produa. And mostly nih ya, 100% itu semuanya pada milih skip dulu gitu. Oh, berarti udah menurut aku ya teman Produa, untuk si prioritas di healing ini kan juga bisa dibilang udah pada kayak melek gitulah ya teman Produa, alias kita kayak bisa nih menempatkan diri untuk kapan kita bisa untuk spend money untuk hiburan atau mungkin untuk kebutuhan lain tuh teman Produa. Jadi yuk kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan kecil. Anyway, itu aku tuh kemarin bukan kemarin sih, beberapa waktu lalu tuh kan sempat kayak nonton videonya Naikila lagi kayak potong rambut gitulah ya di salon, di mana untuk si hairstylist ini kayak udah ternama banget gitulah ya teman Produa. Terus dia kayak ngajarin aku tepuk tangan kecil teman Produa. Jadi katanya kalau tepuk tangan kecil tuh contohnya tuh adalah kita menggunakan jari telunjuk sama jempol, terus tuh kayak klap klap klap gitu katanya. Jadi ini menurut aku trennya baru iya dan juga unik teman Produa. Jadi aku bakal ngajakin kamu buat kita mini klap gitu ya. Jadi kayak ayo kita tepuk tangan kecil klap klap

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Kali ini teman Pro 2 aku mau ngerekomendasikan ke kamu beberapa alternatif nih ya buat healing tapi yang versi low budget teman Pro 2. Contohnya kayak kita piknik ala-ala gitu ya yang pokoknya memang ramah di kantong juga teman Pro 2, misalkan kayak di taman. Apalagi di Samarinda kan juga udah lumayan banyak nih ya taman, misalkan kayak di teras, terus tuh juga di Taman Samarinda, terus di mini library yang di dekat sini teman Pro 2, di dekat RRI dan semacamnya gitu. Terus juga kalau memang kamu lebih seneng yang mungkin gak terlalu rame, bisa juga tuh cari kayak hidden gem gitu ya, mungkin tempat-tempat atau cafe yang memang khusus nih teman Pro 2 buat kamu spending some time untuk me time teman Pro 2, dan masih banyak lagi. Nah menurut aku kali ini selanjutnya yang gak kalah seru ya, apalagi kalau misalkan juga bareng teman, adalah movie night alias kita nobar teman Pro 2. Nah jadi ini kan juga jadi salah satu alternatif juga ya, sekaligus kita bisa menikmati waktu bersama teman tapi juga sambil nonton dan semacamnya. Terus juga nanti bisa tuh masing-masing dari kita mungkin kayak ngebawa beberapa snack dan semacamnya buat kita nanti makan bareng, buat ngobrol bareng dan nonton dan semacamnya. Dan menurut aku ini yang sering aku lakukan adalah mengeksplor hobi yang memang bisa dibilang ramah di kantong juga teman Pro 2 ya. Jadi aku tuh suka kayak semacam, bukan gambar sih ya, tapi tuh kayak ada pin-pin gitu loh teman Pro 2. Jadi ntar kayak ditempel-tempel gitu di atas stiker si manik-maniknya itu, terus dia nanti tuh bakal ngebentuk gambar teman Pro 2. Jadi banyak banget cara buat kamu teman Pro 2 healing, dan sisa kamu aja nih buat cari dan nentuin pilihan yang pas nih untuk healing versi kamu apa tuh teman Pro 2.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Seperti yang aku bilang sebelumnya ya teman Pro 2, kalau healing itu gak harus yang melulu soal kayak liburan atau mungkin jalan-jalan keluar dan semacamnya. Kita kayak perlu mengetahui terlebih dahulu nih apa yang sebenarnya dibutuhkan sama tubuh teman Pro 2. Misalkan kalau kamu lagi emang hektik banget ya di beberapa waktu terakhir dan emang kurang tidur, ya pasti dong teman Pro 2, salah satu cara healingnya itu adalah dengan lebih banyak menikmati waktu dengan istirahat atau mungkin ya kayak tidur gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang healing itu gak selalu soal pergi, tapi gimana cara kita untuk pause atau kayak berhenti sebentar gitu teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan capek itu ya pasti teman Pro 2, tapi kita perlu ngelihat lebih lanjut lagi nih, apakah kita tuh beneran kayak capek dalam segi fisik atau mungkin ternyata capeknya barengan sama mental teman Pro 2. Sebenarnya yang lebih rese itu adalah kalau misalkan dua-duanya udah kayak ngerasa capek banget dari segi fisik terus juga dari mental juga, oh my god, apa ya, kayak bencana apakah yang sedang aku hadapi sekarang teman Pro 2 gitu ya. Jadi menurut aku teman Pro 2, kalau misalkan emang kamu lagi ngerasa kayak capek ya tadi tuh ya, mungkin sebenarnya kita semua cuma perlu istirahat doang gitu teman Pro 2.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

circle pertemanan itu memang mempengaruhi kita banget teman Produa ya, dalam bersosialisasi, bertindak dan juga semacamnya. Apalagi kalau misalkan kita ternyata mungkin berada di circle yang memang untuk spending time atau spending money-nya tuh cukup luxury atau fancy atau mewah teman Produa. Ya jadi ya otomatis kadang ya pasti mau gak mau kalau misalkan emang kita cukup berduit, ya menurut kita sih kayak biasa aja. Tapi yang menjadi masalah kalau misalkan kita ya berada di tingkat apa ya, misalkan dompet kita tuh ya kayak pas-pasan gitu ya teman Produa. Ya jadi mau gak mau ya kita ya harus mencari kayak circle baru juga sih ya teman Produa. Tapi menurut aku adalah circle yang sehat itu adalah maksudnya kayak saling memahami gitu. Jadi mau itu dia maksudnya punya banyak uang atau mungkin kayak lagi seret uangnya, yang penting adalah gimana cara kita ketemunya gitu teman Produa ya. Terus juga ada juga nih memang yang kayak teman yang punya teman mungkin yang kayaknya hemat banget dan sesederhana itu teman Produa. Dan menurut aku kita kayaknya perlu belajar deh dari dia gimana sih cara buat kayak memanage uang dan semacamnya gitu ya. Karena mungkin kalau misalkan kita lihat sekilas dia tuh kayak kelihatan kayak pelit banget dan kayaknya dia gak ada waktu gitu ya, atau mungkin gak mau ngeluarin uang sepeser pun buat kayak apa ya, kayak semacam healing dan semacamnya. Tapi dari situ tuh sebenarnya kita bisa ngelihat, oh ternyata untuk tingkat endurance atau ketahanan dia terhadap suatu hal juga bisa dibilang top chair teman Produa ya. Jadi memang ternyata bisa jadi untuk tekanan itu juga bisa datang dari pergaulan atau circle kita. Jadi memang ya pilih bentuk healing yang memang sesuai dengan kapasitas diri, dan pastinya juga teman Produa ya sesuai dengan kapasitas dompet

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
6: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
5: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
6: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
5: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Jadi teman Pro 2, kali ini aku mau ngebagiin beberapa tips buat kita lebih ngebedain lagi apakah healing kita nih worth it atau cuma mungkin impulsif doang nih ya, mumpung kayak lagi long weekend gitu teman Pro 2 ya. Apalagi menurut aku ada tren di mana kalau misalkan kita lagi long weekend, orang Samarinda tuh pada ke Balikpapan, terus orang Balikpapan pada ke Samarinda gitu, dan itu kayaknya bakal selalu terjadi teman Pro 2 ya. Jadi apakah kamu hari ini juga ada rencana pengen liburan ke Balikpapan gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi mungkin kayak sambil ya buat menghilangi stres teman Pro 2 ya, setelah kita memiliki kesibukan entah itu kerja, kuliah, sekolah dan semacamnya gitu ya dalam beberapa waktu terakhir. Tapi kali ini teman Pro 2, ini ada beberapa tips yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Yang pertama, mesti kita kayak tanyakan ke diri sendiri gitu ya, apakah benar healing ini dapat membantu kita mengurangi stres yang kita rasain beberapa hari terakhir? Terus kalau misalkan ada enggak sih, ada maksudnya alternatif mungkin yang lebih murah buat kita tetap bisa healing dan juga bisa mengurangi si stres tersebut teman Pro 2. Terus yang gak kalah penting ini adalah kondisi dompetnya ini teman Pro 2. Setelah healing maupun pas lagi healing, kira-kira aman gak nih? Dan juga kalau misalkan kamu healing, ini sebenarnya buat diri kamu sendiri atau mungkin buat cuma menuh-menuhin feed sosmed doang teman Pro 2. Jadi emang banyak banget pertimbangannya gitu ya. Ya tapi yang penting sebenarnya healing itu gak cuma soal mahal murahnya doang ya, tapi memang healing itu lebih ke arah personal yang memang gak bisa dibandingin gitu teman Pro 2 ya, dari segi harta, uang dan semacamnya gitu. Jadi memang justru healing yang mahal itu nggak cuma maksudnya bukan berarti maksudnya paling menyembuhkan gitu ya. Yang penting adalah gimana cara kita menyesuaikan si healing tersebut dengan kebutuhan dan juga finansial kita teman Pro 2. Dan udah gak kerasa banget ya, kita bakal merapat ke jam 10 pagi nih teman Pro 2, yang akhirnya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 5 pagi. Tapi jangan khawatir ya, karena setelah ini kamu bakal ditemani sama suara siar lainnya ya, yang sekarang sebelah ada di sebelah aku sih teman Pro 2 ya. Ya tiba-tiba ada suara, takut banget ya teman Pro 2. Ya mungkin segitu aja, Cindy pamit undur diri. Have a good day teman Pro 2. Happy long weekend dan bye-bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Informasi pertama, Aston Villa memastikan tiket ke Liga Champions musim depan setelah menang 4-2 atas Liverpool di pekan ke-37 Liga Inggris. Gol Morgan Rogers, Oli Watkins, dan John McKean membawa Villa ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara 2 gol Virgil van Dijk hanya cukup membuat Liverpool turun ke peringkat 5 dengan 59 poin.

Informasi kedua, sutradara Matt Reeves memperkenalkan jajaran pemeran baru untuk film The Batman Part 2, termasuk Scarlett Johansson dan Sebastian Stan. Reeves juga menampilkan Charles Dance, Brian Tyree Henry, serta Sebastian Coach dalam unggahan di platform X. Johansson diumumkan sejak Desember 2025, sedangkan Stan dikabarkan sedang negosiasi untuk memerankan Harvey Dent pada Januari 2026. Informasi terakhir, Honor mengonfirmasi peluncuran ponsel konsep robot phone pada kuartal ketiga 2026. Peringkat ini akan menjadi ponsel pertama dengan teknologi pencitraan dari ARRI, produsen kamera sinaman profesional. Salah satu fitur unggulan adalah sistem gimbal yang dirancang untuk meningkatkan stabilisasi video dan pengalaman perekaman bergerak. Jadi teman Pro 2 update kali ini. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan Musicpreneur dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 okay. hari tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau keinget gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promot-promot ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal. Kak Inggit nih siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: gara-gara kita. Pas ngobrol sama Tengku Safik, ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana Jakarta tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 kalau CP3 ya.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal biasa abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi dulu.
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu.
0: Okay.
2: Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
0: Oh.
2: Saya punya hubungan dengan salah satu personil.
0: Okay.
2: Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, Ku Coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa lu gak profesional deh.
0: Kalau lu mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Yes, bisa dibilang benar. Istilahnya kan ya itu. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh? Caranya. Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Okay, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Bener.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, bener.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya. Padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama jadi doa jadi gitu doa. Ya. Oke oke oke.
2: Iya dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa,
2: catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya yeah. saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik. Tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun. Itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau okay, yang Serupa Ambun okay. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang
0: menurut mereka. Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang
3: segitu,
0: baru nih
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya iya. Lalu apa-apa nih.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya. Karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya,
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Jadi
2: sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Tujuannya dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya dengerin
3: catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan
0: kecil. Judul, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada nada.

0: gitu ya. Mewakili dan bener, menemani gitu.
1: Oke, okay. Nah menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal. Mm-hmm. Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Safik kan.
1: Okay.
2: Pencipta lagu, dia juga komposer. Gak tahu spontan aja.
0: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Safik. Eh mau gak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
1: okay.
2: Musik Trainer. Okay. Mau itu. Terus akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu

0: okay. Dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa-rasa trauma terhadap apa yang terjadi. Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
1: kita ngobrol banyak tadi.
0: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
1: Iya betul.
0: Gitu. EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
1: Oke.
0: Ya kan? Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam musikpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus. Bagi musik planner di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa Narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program musik planner tadi.
1: Wow. Wah,
0: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
2: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu? Iya. Karena memang program yang baru.
1: Iya. Benar. Iya.
2: Buat dan Inggit sih ya, buat
1: betul. Wah, keren. Punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
2: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
1: Amin.
2: Khususnya di jalur-jalur indie. Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
1: Betul.
2: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi keliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
0: Betul.
2: Orang-orang dengan vibe positif gitu, biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
1: Benar.
2: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
1: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
0: Iya, dengan cerita tadi kan ini banget ya, wise.
1: Iya.
0: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita enggak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam, itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
1: Betul.
0: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
1: Masalahnya
0: kan?
1: Malah jadi
0: malah itu menjadi obatnya.
1: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
0: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Obat. Sama kayak racun. Aina?
2: Ya.
1: Benar.
0: Lagi virus
1: vaksin,
0: silat.
1: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
2: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
0: Ini terjadi hari ini.
1: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
2: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
1: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
2: sama
1: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit dot Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. juga Mas Rio ya, sama-sama buat hari ini di sukses, Music Trainer ya, sukses, dan sukses terus buat EP-nya ya.
2: Amin amin.
1: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini Teman Pro 2.
2: Amin.
1: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2 bareng

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: FM.
1: Apa buang ke sungai ya?
2: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

dari kawasan CRM Yomi nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin Sabtu siang kamu nih teman Pro 2. Yang dimana kita di jam 11 berarti kita masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist itu adalah waktunya kamu buat request-request lagu teman Pro 2 sampai kita nanti merapat di jam 12. Dan hari ini cuma satu jam aja nih teman Pro 2 hitlistnya ya. Jadi buru-buru deh kamu ya, langsung request langsung di Instagram kita di @rrpro2samarinda. Atau bisa langsung ke WhatsApp kami teman Pro 2 di 0812584878855. Atau di Instagram @rrpro2samarinda di live chatnya situ teman Pro 2. Bisa kamu langsung ketik-ketik, Bi mau lagu ini, mau lagu itu. Ya udahlah ya, nanti bakal aku setelin teman Pro 2. So ini ada lagu dari NCT U yang judulnya Connection.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut di Pro 2 Hitlist ya. Dan aku sudah ngecek-ngecek nih teman Pro 2 di Instagram TRR Pro 2 Samarinda. Sudah banyak yang request nih. Aku bacain request siapa dulu ya. Kayaknya aku bakal bacain request dari. Kita pilih dulu kali ya. Dari Kak Zania. Zania A underscore nih teman Pro 2 yang minta lagunya dari Samuel Cipta nih ya, yang judulnya Pencuri Malam. So langsung aja kali ya aku setelin teman Pro 2, ini dia Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi, dan kita masih dengan request-requestan lagu dari Instagram nih, teman Pro 2. Dan aku mau bacain dari Kak Zatia Vinovic dulu kali ya, yang minta lagunya dari Liodra nih, teman Pro 2. Yang judulnya Pura-Pura. Yang pura-pura nih kayak apa ya? Ya banyak lah pokoknya orang pura-pura, teman Pro 2. Ih, tiba-tiba curhat. Ini ya, teman Pro 2, langsung aja aku setelin buat Kak Zatia Vinovic dan buat kamu-kamu juga nih. Ada Liodra dengan Pura-Pura.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Oke teman Pro 2, masih ada yang request lagu nih ya di Instagram @rrypro2 sama Rinda, dan aku bakal ngebacain dari Kak Sarah Rizkia 344 nih, yang minta lagu Di Ujung Minggu Mesahira Kak Habibi. Siap, ini akan ku setelin nih ya buat kamu ya Sarah. Dan langsung aja kali ya buat kamu juga teman Pro 2 yang mau request lagu, masih aku tungguin, masih ada satu slot lagu nih ya buat kamu yang mau request untuk penutupan di mana yuk, di Pro 2 Hitlist hari ini. So, langsung aja teman Pro 2, langsung aku setelin dari Mesahira Di Ujung Minggu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan...

0: Good FM。
1: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Itu Pro 2 hit list hari ini nih teman Pro 2. Ada lagu kita pilih lagi kali ya, dari Kak Ayang Dika underscore nih, yang minta lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z dan Roni Parulian teman Pro 2. So ini lagu yang bakal menutup Pro 2 hit list, dan setelah ini aku bakal lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang. So langsung aja Vanessa Z featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Teman terbaik
1: kamu. Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Merapat di jam 12, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita masuk ke santai siang. Artinya kita bakal ngebahas kuliner nih teman Pro 2 karena di jam 12 biasanya biasanya aku ngobrolin soal makanan berat. Tapi kali ini kayaknya aku pengen ngobrolin soal nih jatuhnya cemilan kali ya teman Pro 2 karena aku pengen nyebutin semua cemilan yang berbahan dasar tepung tapioka yang dimana itu pasti kuliner Jawa Barat ya teman Pro 2, daerah provinsi yang ya terkenal banget lah ya dengan jajanan-jajanannya. So yang pertama udah pasti nih teman Pro 2, rajanya ini ada cireng ya, atau biasanya orang singkatan itu dari aci digoreng. Ini tuh makanan lokal teman Pro 2 yang berasal dari Bandung dan populer di daerah provinsi Jawa Barat sendiri teman Pro 2, yang dimana kepopuleran cireng ini teman Pro 2 dia tuh kayak hampir seluruh Indonesia gitu ya, semua orang tuh suka banget sama cireng. Mungkin kamu juga pasti kalau namanya jajan gitu ya ke SD SMP bahkan SMA kayaknya ada beberapa sekolah di Samarinda yang masih di depan tuh masih banyak orang jualan cireng-cireng atau mungkin kayak pentol tahu gitu-gitu ya teman Pro 2. Makanya cireng ini menjadi salah satu makanan yang menurutku banyak banget orang suka, dan cara makannya tuh beda-beda juga. Ada cireng yang orang tuh sukanya pakai saus pedesnya itu. Terus ada juga yang mungkin lebih suka pakai bubuk. Nah, kamu tim yang mana teman Pro 2? Bubuk atau saus?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Berkatakah pada orang tua apakah dosa Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan ah.
4: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngucapin selamat menaikkan ibadah sholat zuhur buat kamu, teman Pro 2 yang ada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. So, kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Ada makanan yang sama juga nih dari aci-acian juga teman Pro 2, yaitu cibai. Atau mereka tuh nyebutnya tuh aci ngambai, teman Pro 2. Ngambai, NGAMBAY itu. Nah, itu berarti aci yang dari kulit lumpia gitu ya, teman Pro 2, dan cuma pakai aci dan kulit lumpia doang. Ya, sesimpel itu, teman Pro 2, dan digorengnya crispy gitu ya. Jadi luarnya crispy tapi dalamnya kenyal-kenyal tuh, teman Pro 2. Makanya disebutnya cibai. Dan ada cipuk, teman Pro 2. Cipuk ini adalah aci kerupuk ya. Ini makanan lokal yang enggak kalah populer di daerah Jawa Barat, teman Pro 2, karena ini aci kerupuk ini ya, dia tuh diolah bersama seblak. Nah, siapa suka seblak? Aku gitu ya, teman Pro 2. Tapi memang biasanya seblak adalah makanan mungkin kebanyakan perempuan sih yang suka, teman Pro 2. Tapi bukan berarti seblak tidak enak. Enak kok, teman Pro 2. Tapi mungkin lebih khasnya itu adalah makanan perempuan gitu. Nah, buat kamu mungkin pengen makan seblak gitu ya, tapi kayak

pakai ini teman pro 2, pakai bumbu bubuk balado. Nah, enak banget tuh jujur. Jadi buat kamu yang mau apa teman pro 2 mau beli-beli makanan atau cemilan, bisa kamu coba Cibai, Cipuk atau Kecilung tuh teman pro 2.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rangga.
4: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dan cemilan yang terakhir teman Pro 2 ada cilok atau aci dicolok nih. Ini tuh juga makanan lokal yang banyak banget ya yang suka, dan terutama pelajar-pelajar tuh teman Pro 2, karena cilok biasanya kan dijual di sekolah-sekolahan tuh, atau bahkan di kampus pun ada teman Pro 2. Jadi cilok tuh biasanya paling cocok katanya pakai saus pedes gitu ya, atau pakai kuah juga cocok. Dan for your information, asal muasal nih teman Pro 2, cilok ini tuh berawal dari makanan low budget. Dulu ada seorang pedagang bakso tuh ya, katanya yang ngeluhkan harga daging sedang melonjak tuh pada masanya. Dia kepikiran buat coba membuat bakso berbahan tepung tapioka karena mudah lah ya buat nyerupain bentuk bakso sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang teman Pro 2 semakin banyak penikmatnya, sampai semua orang pun menyebut cilok itu sebagai kayak lebih oke dari bakso gitu sih. Kebanyakan ya teman-temanku sih mereka lebih suka cilok tuh, tapi gak tahu deh ya, mungkin karena dia kenyal-kenyal kali ya teman Pro 2.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

Merapat di jam 1 teman Pro 2, waktunya kita ngebahas soal olahraga. Yang di mana nih ya, kiper Bayern Munchen, si senior itu ya, Manuel Neuer, yang baru aja memperpanjang kontraknya bersama klub Liga Jerman itu dengan durasi 1 tahun nih teman Pro 2 sampai ke 2027 ya. Jadi Neuer tuh bilang kalau dirinya tuh meluangkan waktu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan memperpanjang kontraknya untuk Bayern Munchen. Karena selain Neuer, Bayern Munchen juga memperpanjang kontrak kiper lainnya seperti Sven Ulreich dengan durasi 1 tahun dan sama juga di 2027 teman Pro 2 berakhirnya, karena Ulreich bilang juga dia gembira gitu ya dengan keputusan, karena Bayern Munchen ini tuh kayak klub yang benar-benar dia cintai ya, sampai dirinya enggak melewatkan kesempatan ini. Selanjutnya ada kiper ini masih akan menjadi tumpuan Bayern Munchen teman Pro 2 pada sektor penjaga gawang ya, ditambah dengan Jonas Urbik yang menjadi posisi kiper ketiga. Tapi memang kalau kita ngomongin soal Manuel Neuer teman Pro 2 yang di mana nih dari dulu sampai sekarang kayaknya masih masa prime aja gitu ya. Walaupun pas terakhir kali mungkin ada beberapa blunder gitu ya, yang dilakukan di Champions League bahkan sampai di Piala Dunia terakhir kali yang di 2022 tuh lawan Jepang. Nah itu juga lumayan membuat keteteran tuh teman Pro 2 backnya. Jadi memang kalau kita ngelihat Manuel Neuer sekarang wajar sih dengan umur yang segitu tapi masih dipakai, berarti memang ya prime aja terus dia tuh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih dengan berita dari olahraga nih, kita pindah ke semifinal ATP Master 1000 Roma ya. Kita ngomongin soal tenis nih teman Pro 2. Dari Casper Ruud yang ngalahin Luciano Darderi untuk melaju ke final Internazionale BNL di Italia 2026 untuk pertama kalinya. Jadi petenis Norwegia Ruud kalah di babak semifinal pada 3 kesempatan sebelumnya, tapi dia memastikan kemenangan 6-1 dalam pertandingan yang sempat ditunda karena hujan tersebut. Dengan kemenangan itu teman Pro 2, jadi Ruud ini selangkah lagi meraih gelar Master 1000 keduanya, dan petenis berusia 27 tahun tersebut meraih kemenangan di level Master 1000 di Madrid tahun lalu, dan dia mencapai pertandingan final di ketiga turnamen Master 1000 lapangan tanah liat ya, yaitu Monte Carlo, Madrid, dan Roma. Tapi jika Ruud ingin meraih gelar ke-15 di level tour dan 13 di lapangan tanah liat, dia mungkin harus mengalahkan petenis nomor 1 dulu nih teman Pro 2, yaitu Jannik Sinner. Jadi Sinner sedang dalam rekor kemenangan beruntun 32 pertandingan di level Master 1000 dan menghadapi Daniil Medvedev di semifinal. Jadi Ruud turun peringkat di luar 20 besar dunia setelah tersingkir di perempat final di Madrid ya teman Pro 2, tapi akan kembali ke top 20 berkat tembus ke final Roma yang tadi tuh.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Manchester City akan menghadapi Chelsea dalam Piala FA di Wembley ini, teman Pro 2. Di mana duel ini sangat-sangat krusial bagi kedua tim, dan Man City datang ke final Piala FA dengan kondisi yang kita bisa bilang dengan kondisi yang sangat baik karena memenangkan trofi Carabao Cup. Di final Carabao Cup, Manchester City berhasil mengalahkan Arsenal lewat 2 gol yang dicetak oleh Nico O'Reilly, dan kemenangan itu menjadi motivasi besar bagi Man City. Dan mereka sudah sempat tertinggal jauh dari Arsenal di pemburuan Liga, ya, gelar Liga Inggris. Kembali mereka merapat di 1 dan 2, selalu di 1 dan 2 seperti biasa lah ya. The Citizen bahkan sempat nyamain perolehan poin dari Arsenal. Dan sekarang Man City kembali tertinggal 2 angka dari Arsenal nih. Kemenangan di Piala FA bukan cuma trofi kedua ya, tapi ini jadi tambahan motivasi buat terus memburu Arsenal karena sisa 2 laga yang tersisa nih, teman Pro 2. Selain itu, trofi Piala FA juga membuka peluang bagi Manchester City untuk memenangkan treble domestik musim ini. Dan kalau dia dapat 2 trofi di tangan, Man City bisa makin semangat tuh buat ngejar The Gunners selama peluang treble-nya masih terbuka. Sedangkan bagi Chelsea sendiri, laga final Piala FA adalah kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan musim yang buruk. Jadi trofi Piala FA bisa jadi pelipur lara lah ya, sekaligus tiket untuk tampil di kompetisi Eropa di musim depan tuh.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya, gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
6: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Sousa menegaskan kedatangan timnya di Stadion Brawijaya Kediri melawan tuan rumah Persik Kediri dalam laga BRI Super League pekan ke-33 adalah untuk meraih kemenangan atau 3 poin ya teman Pro 2, yang dimana seluruh tim Persija telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tandang terakhir ini dengan Macan Kemayoran akan berupaya meraih 3 poin setelah kekalahan melawan musuh bebuyutan nih Persib Bandung di Samarinda dengan skor 1-2. Tuh, di sisi lain, Persik dipastikan akan tampil dengan rasa percaya diri tinggi untuk menutup laga kandang terakhirnya mereka ya di hadapan pendukung sendiri dengan manis tuh katanya. Jadi tim tuan rumah tiba di laga ini dengan modal positif setelah meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir dengan produktivitas gol yang impresif teman Pro 2, yaitu mencetak 3 gol di masing-masing pertandingan. 2 kemenangan diraih saat mengalahkan Arema FC 3-2 dan Semen Padang 3-0 tuh teman Pro 2.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Berapa di jam 2 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan kita masuk ke segmen yang dimana kita bakal ngobrolin soal hiburan nih ya. Dari mana aja nih, dari mana aja pokoknya teman Pro 2. Dari Indonesia, dari Rusia, dari Korea. Dan mungkin dari yang pertama dulu kali ya, buat kamu-kamu yang suka nonton drakor teman Pro 2, yang dimana ada Kim Do Hoon yang dikabarkan akan menjadi pemeran utama di Do Chabi ya. Do Chabi ini adalah drama sejarah yang terinspirasi dari makhluk goblin dalam mitologi Korea. Jadi film ini menarik perhatian karena menjadi proyek terbaru nih ya dari On The Works, rumah produksi di balik film populer The King and the Clown nih. Jadi film Do Chabi dijadwalkan teman Pro 2 mulai syuting di Agustus mendatang ya. Jadi belum tahu nih siapa aja line up-nya ya, siapa-siapa aja yang bakal bermain di Do Chabi, tapi yang pasti Kim Do Hoon bakal menjadi pemeran utamanya tuh teman Pro 2.
1: Got a place to go. Got someone to see. A man about a dog. Run from A to B. Blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lanjut teman Pro 2, ada info baru nih yang dimana sequel waralaba film Sonic the Hedgehog telah rampung diproduksi nih. Hal itu disampaikan langsung nih teman Pro 2 dari sutradara Jeff Fowler. Jadi diadaptasi dari video game populer dari Sega ya teman Pro 2, film yang diproduksi Paramount Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop 19 Maret 2027. Adapun ya, Fowler turut mengunggah foto dirinya dengan boneka Metal Sonic teman Pro 2 versi robot jahat dari Sonic dari franchise game yang disyaratkan di akhir film ketiga lewat media sosial miliknya. Jadi film ini menghadirkan sosok pengisi suara yaitu Ben Schwartz sebagai tokoh utama dalam Sonic 4 serta pengisi suara lainnya termasuk Kristen Bell sebagai Amy Rose, Colin sebagai Tails, Idris Elba sebagai Knuckles dan Keanu Reeves sebagai Shadow. Jadi film dari Jim Carrey, James Marsden, dan Tika Sumner melengkapi jajaran pemain live action film ini teman Pro 2 ya. Jadi waralaba ini yang dimulai dengan perilisan Sonic the Hedgehog pada Februari 2020 juga telah melahirkan serial Paramount Plus berjudul Knuckles tuh teman Pro 2.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai
4: kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
7: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
6: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
8: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci, males banget hari ini.
6: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
7: Kalau nggak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
9: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar nggak nempel kenangan.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Produa FM.
0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Resmi ya, teman Pro 2, Netflix mengumumkan rencana untuk menggelar tur global yang terinspirasi dari film animasi populer sekaligus pemenang Piala Oscar 2026. Siapa lagi kalau bukan K-pop Demon Hunters, teman Pro 2. Yang dimana raksasa penyedia layanan streaming ini menggandeng AEG ya, teman Pro 2. Presence salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar serta terkemuka ya di dunia untuk konser K-pop Demon Hunters sendiri. Jadi teman Pro 2, saat ini pihak Netflix memang belum rilis ya jadwal resminya maupun daftar negara yang mana aja yang bakal didatangin ya oleh tersebut. Tapi antusiasme penggemar sudah mulai difasilitasi, teman Pro 2. Bagi mereka yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini secara langsung, pihak penyelenggara telah membuka akses reservasi nih buat masuk ke dalam daftar tunggu. Jadi sudah masuk waiting list, penggemar bisa dapatin pembaruan informasi dan detail penjualan tiket lebih awal. Keterlibatan dari AEG Presence atau AEG ya teman Pro 2 dalam proyek ini tentu menjadi jaminan tersendiri. Nama besar promotor ini tercatat berada di balik kesuksesan festival-festival musik legendaris dunia. So, itu aja teman Pro 2 buat hari ini ya. Terima kasih buat kamu sudah dengerin aku nih ya dari tadi, kita dari jam 11, dan setelah ini teman Pro 2 kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. So, aku Bibi pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Dari kawasan Sia Jalan MIM nomor 8 sama Rinda ya, Taman Pro 2. Kamu abis mendengarkan new entry dari Liodra dengan Pura-Pura yang harus mengeluarkan juga Yura Yunita mau jadi apa dari top 20 chart minggu ini nih Taman Pro 2. Dan hari ini barengan sama Anum Cito pastinya yang bakal temenin kamu ya Taman Pro 2 sampai nanti malam. Dan kali ini Taman Pro 2 ya di top 20 kali ini aku bakal bacain ya untuk peringkat-peringkat yang sudah ada di minggu ini nih Taman Pro 2 ya. Di peringkat ke-20 kali ini ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri yang harus turun 2 peringkat dari peringkat 18. Di peringkat 19 ada new entry dari Liodra dengan Pura-Pura. Dan di peringkat 18 ada Cinta Seperti Aku yang turun 1 peringkat dari peringkat 17.
1: Peringkat 20.

0: Nomor berdua itu dia Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku. Dan kita lanjut lagi, kali ini berada di peringkat 17 ada Tohpati dan juga nanti bersalama dengan Semusim yang turun 2 peringkat dari peringkat 15. Di peringkat ke-16 nih Nomor berdua ada Firsa Besari dengan Tulang Panggung ya. Dimana ini ya, Tulang Punggung maksudnya. Naik 3 peringkat dari peringkat 19 di minggu lalu untuk Nomor berdua. Dan juga berada di peringkat 15 ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya, yang harus turun 4 peringkat untuk Nomor berdua dari peringkat 11.
1: 17.

0: Umroh 2, kamu habis mendengarkan lagu dari Fiersa Besari dengan Tulang Punggung Tutama Umroh 2. Kita lanjut lagi kali ini, berada di peringkat 14 kali ini Tutama Umroh 2. Ada Nadif Basalamah, ya masih bertahan di peringkat ke-14 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu di minggu ke-21 nih Tutama Umroh 2. Lanjut lagi, kali ini di peringkat 13 masih bertahan, ada dari Dia dengan E-E-E-E-A, ya, yang berada di minggu ke-17. Dan di peringkat 12 kali ini Tutama Umroh 2 naik 4 peringkat dari sebelumnya peringkat 16, ada Andin dan juga Lava Pratomo dengan Manusia Favorit.
1: 14

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di peringkat ke-11. Ada It Gitaf ya, dengan rutinitas yang harus turun 5 peringkat dari peringkat 6 sebelumnya. Dan di peringkat 10 ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya. Tuh ya, Teman Bro 2 juga turun 6 peringkat di minggu ini ya, dari peringkat 4. Di peringkat ke-9 kali ini ada Pau Aru dengan Selasa yang masih bertahan di peringkat 9.

ketujuh nih teman Pro 2, ada Gia Indrawari juga masih bertahan. Di minggu ini ada 1000 kali. Dan di peringkat ke-6 ya teman Pro 2, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang harus turun 4 peringkat dari peringkat runner up.

0: Cuma berdua kamu habis dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan kita udah masuki top 5 nih ya teman berdua. Kali ini 5 besar untuk peringkat minggu ini gitu ya. Tapi sebelum itu pastinya aku mau ngingetin kamu untuk selalu request lagu favorit kamu pastinya ya teman berdua. Supaya lagu-lagu kamu bisa masuk ke dalam top 20 Indonesia ataupun juga mancanegara minggu. Setiap minggunya atau teman berdua. Jadi jangan lupa dengerin berdua hitlist setiap hari. Jangan lupa request sering-sering itu teman pro 2. Lanjut lagi kali ini di peringkat ke-5 kali ini teman pro 2 ada Nabila Takiyah dengan Cegil yang masih bertahan di minggu ke-13. Dan di peringkat 4 ada Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potet yang naik ke depan peringkat dari sebelumnya berada di peringkat 12.
1: Peringkat 5.

Oke, teman bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya. Berada di peringkat ketiga, masih bertahan untuk minggu ini. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa tuh, teman bro 2. Lanjut lagi di peringkat runner up kali ini, berubah ya dari minggu lalu. Kali ini ada Bernadia dengan Rabun Jauh yang naik 8 peringkat, yang sebelumnya berada di peringkat 10.

0: an der
1: Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini sebelum ke peringkat pertama minggu ini. Teman Bro 2, aku mau recap dulu dari peringkat 20. Di peringkat 20 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Di peringkat 19 New Entry Leodra Pura-Pura. Di peringkat 18 Tiara Andini Cinta Seperti Aku. Di peringkat 17 Topati Nadi Basalama dengan Semusim. Di peringkat 16 Firsa Besari dengan Tulang Punggung. Di peringkat 15 For Revenge Saat Gue Benci Dunia dan Seisinya. Di peringkat 14 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di peringkat 13 ada dia dengan EEEEA. Di peringkat 12 ada Andin dan juga Lava Pratomo dengan Manusia Favorit. Di peringkat 11 ada It Gitaf dengan Rutinitas. Di peringkat 10 ada Mahalini untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 9 ada Paul Aro dengan Selasa. Di peringkat 8 ada Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Di peringkat ke-7 ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Di peringkat ke-6 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat ke-5 ada Nabila Takia dengan Cegil. Di peringkat ke-4 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di peringkat ke-3 Sal Priadi ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan di peringkat ke-2 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan untuk peringkat pertama minggu ini tidak lain dan tidak bukan ada Niki, ada Kak Kev dan juga ada Mario dengan NPD Sempurnanya Aku.
2: Peringkat 1.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Nom Pro 2, waktunya kami mendengarkan Nom Pro 2 update bersama Anom Citro. Dua tim berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U17 2026 usai menangkan laga perempat final pada hari Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat dan juga Jepang. Menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026 dan Jepang berhasil menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Di babak pertama, Jepang hanya unggul 1-0 lewat Maki Kitahara di menit 42. Namun di babak kedua, Jepang juga bisa menambah 4 gol lewat Kitahara, Kakeru Saito, dan juga ada Tafuki Saitomo dan juga gol bundir dari Islam Zon Kodizif. Di mana laga kedua, Cina juga membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Arab Saudi, di mana Cina mengalahkan Arab Saudi dengan skor 3-1. Arab Saudi sempat memimpin lebih dulu lewat Faisal Bayomi menit 21, namun Cina bisa mencetak 3 gol balasan lewat Wang Xiang, Xiao Xiongyan, dan juga He Shifan, di mana keberhasilan Cina lolos ke semifinal Piala Asia U17 terbilang spektakuler. Pasalnya Cina memulai perjalanan Piala Asia U17 2026 dengan kalahan 0-1 di tangan timnas Indonesia U17. Dua slot tersisa pada semifinal Piala Asia U17 yang digelar hari Sabtu waktu setempat ataupun hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, dan laga yang dimainkan adalah Uzbekistan melawan Korea Selatan dan juga Vietnam melawan Australia. Demikian Pro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: way.
1: Top 20. Top 20. Selamat sore teman bro 2, masih barengan sama Nom Citro. Kali ini kita beralih ke top 20 mancanegara atau main internasional nih teman bro 2. Dan kamu habis mendengarkan new entry terbaru dari Lady Gaga featuring Deci ya, dengan Runaway itu teman bro 2. Waduh, gokil banget musikalitasnya ya, kayak bener-bener ngepumping kita buat joget tuh teman bro 2. Tapi ya sayangnya harus mengeluarkan Tayla dan The Channel kali ini teman bro 2 out from 20 nominasi untuk minggu ini nih teman bro 2. Langsung aja kita ke number 20 kali ini ya, di mana number 20 with Madison Beer with Bitter Sweet ya teman bro 2 harus falling down 2 peringkat dari peringkat 18. Di peringkat 19 new entry dari Lady Gaga featuring Deci dengan Runaway, dan di peringkat ke 18 ada Taylor Swift with Apple Light yang harus falling down dari peringkat 15 tuh teman bro 2.
2: Number 20.

0: 19th.
1: Turn a dance floor into a runway.

0: Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini di peringkat ke-17 kali ini ya. Turun dari peringkat 14 terutama Bro 2 ada Baby Monster with Psycho yang bertahan di minggu ke-21. Terus di peringkat ke-16 ada Love You dengan Mad Women ya, yang naik 3 peringkat dari sebelumnya peringkat 19. Dan di peringkat ke-15 ada Elite No Cute Anymore yang harus turun 2 peringkat dari sebelumnya berada di peringkat 13.
1: Number 17.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini berada di peringkat 14 yang sebelumnya berada di peringkat 16. Ada Wasawit So Cute ya. Dan kita lanjut lagi kali ini di peringkat ke-13 yang harus turun satu peringkat dari sebelumnya berada di peringkat 12 tuh teman Pro 2. Ada Hearts to Hearts with Focus ya di minggu ke-19-nya. Dan di peringkat ke-12 kali ini ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside yang harus turun 4 peringkat, yang sebelumnya berada di peringkat 8.
1: Number 14.

0: Tamu Bro 2 kita lanjut lagi kali ini di peringkat ke-11 ada BTS with Swim yang naik 6 peringkat dari sebelumnya peringkat di 17. Dilanjut lagi di peringkat 10 maksudnya ada Dave Anthems ya with Rain Dance ya. Tamu Bro 2 harus turun 3 peringkat yang sebelumnya berada di peringkat ke-7. Lanjut lagi kali ini Tamu Bro 2 di peringkat ke-9 masih bertahan di minggu ke-7-nya ada Bella K dengan I Love It, I Love It, I Love It.
1: Number 11.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi ya. Kali ini di peringkat 8, tapi sebelum itu ngingetin buat kamu selalu request lagu favorit kamu di Bro 2 Hitlist ya, setiap harinya ya, Teman Bro 2, dari pukul 10 sampai pukul 12 siang. Dan pastinya lagu-lagunya yang kamu request gitu ya, supaya bisa masuk ke dalam top 20 setiap minggunya tuh Teman Bro 2. Jadi jangan lupa tiap hari untuk mendengarkan Bro 2 Hitlist. Kita lanjut lagi, kali ini berada di peringkat 8. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang naik 3 peringkat, sebelumnya berada di peringkat 11. Lanjut lagi di peringkat ke-7 ada Bruno Mars dengan I Just Might, harus turun 5 peringkat dari peringkat runner up untuk minggu ini. Dan di peringkat ke-6 ada Nuna with Work yang bertahan di peringkat ke-6.

Tama Bro 2, kita lanjut lagi. Kali ini berada di peringkat kelima. Ada Hearts to Hearts ya, masih bertahan di peringkat kelima with Root ya. Dan lanjut lagi di peringkat keempat kali ini, naik 6 peringkat, sebelumnya berada di peringkat 10. Ada Ketsei with Pinky Up. Number 5.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini berada di peringkat ketiga ya. Untuk minggu ini masih bertahan ada Wasa with Good Goodbye ya Teman Pro 2. Dan lanjut lagi di peringkat runner up kali ini, naik 2 peringkat. Sebelumnya berada di peringkat keempat ada Harry Styles dengan American Girls tuh Teman Pro 2.
1: Number 3.

0: Teman berdua, ya kamu habis dengerin WhatsApp with Good Goodbye ya, dan kita lanjut lagi kali ini nih teman berdua ya. Sebelum kita bacain peringkat pertama untuk ini ya, untuk mancanegara minggu ini teman berdua. Kali ini kita recap dulu dari peringkat 20 kembali ya. Dan kali ini di number 20 ada Madison Beer with Bittersweet. Number 19 Lady Gaga featuring The Chi with Runaway. Number 18 Taylor Swift with Apple Light. Number 17, Baby Monster with Psycho. Number 16, Lovey with Mad Women. Dan lanjut lagi di 15 ya, ada Eyelid with No Cute Anymore. Number 14, Wasa with So Cute. Number 13, Heart to Hearts with Focus. Number 12, Pink Panthers with Zara Larsson with Stage Fright. Di peringkat 11 ada BTS with Swim. Number 10, Dev with Thames with Rain Dance. Number 9, Bella K with I Love It, I Love It, I Love It. Number 8, Olivia Rodrigo with Drop Dead. Number 7, Bruno Mars with I Just Mind. Number 6, Nuna with Work. Number 5, Heart to Hearts with Irid. Number 4, Ketse with Pinky Up. Number 3, Hwasa with Good Goodbye. Number 2, Harry Styles with American Girls. And the number 1 untuk minggu ini ya, teman berdua adalah Bruno Mars, Race It All.
1: Number 1.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat!

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MM nomor 8 Samarinda, selamat sore teman Pro 2. Dan hari ini barengan sama Nam Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya weekend hari ini teman Pro 2? Semoga tetap menyenangkan ya, udah mulai prepare untuk bisa jalan keluar mungkin ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin kayak gak tahu mau ngapain, ya udah mau jalan sama pasangannya boleh, sama teman-temannya boleh, ataupun juga sama keluarga juga boleh banget tuh teman Pro 2 ya. Pokoknya hati-hati di jalan, tapi juga mungkin buat kamu yang di rumah aja ini teman Pro 2 ya, enggak apa-apa, nikmatin aja malam minggu kamu nih teman Pro 2, istirahat di rumah gitu ya. Siapa tahu masih belum apa ya, tenaganya belum terkumpul setelah mungkin capek di beberapa hari sebelumnya tuh teman Pro 2. Nah, hari ini teman Pro 2 pastinya aku juga ngajak kamu buat gabungan ya. Bisa gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081258487885 dan kita bakal ngomongin tentang orang ya teman Pro 2 yang mungkin capek dengan kesehariannya gitu ya teman Pro 2, dan ujung-ujungnya pengen liburan. Apakah solusinya hanya liburan gitu tuh teman Pro 2? Kurang tahu. Nanti kita pastinya bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman berdua, kita lanjut lagi yang kira-kira apakah memang liburan adalah tujuan untuk orang-orang yang memang apa ya, sumpek gitu ya, ataupun jenuh sama pekerjaannya. Kadang ya menurut aku sih enggak juga ya. Salah satu mungkin iya gitu ya, tapi masih banyak another way gitu ya untuk kamu untuk bisa melepaskan penat dari pekerjaan kamu tuh teman berdua. Mungkin salah satunya adalah istirahat tuh teman berdua. Karena ya istirahat tuh ya merecharge tubuh sendiri gitu ya, menghentikan mungkin beberapa aktivitas yang ternyata aktivitas sebelumnya bikin kamu capek banget gitu ya. Nah ini itu menyimpan apa ya, bisa bilang mengisi tenaga dulu gitu ya, dengan hal-hal yang menyenangkan tapi tidak perlu effort untuk beraktivitas gitu. Contohnya kayak misalnya ya pengen nonton film drakor gitu tuh juga bisa tuh teman berdua gitu ya. Ataupun juga pengen misalnya rebah-rebahan gitu ya, maksudnya nyantai banget juga boleh-boleh aja sih menurut aku gitu. Jangan ya rebah-rebahannya tiap hari rebahan gitu ya, ya sama aja bohong tuh teman berdua kayak gitu. Tapi ya kalau liburan ya aku sebenarnya juga setuju, salah satunya adalah liburan untuk bisa melepaskan penat pekerjaan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu.

0: hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru.

yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Teman Bro 2, kita lanjut lagi gitu ya. Sebenarnya caranya untuk orang bisa menghilangkan penat ataupun jenuh dari kerjaannya punya caranya masing-masing tuh Teman Bro 2, kayak gitu ya. Sebelum apa ya, maksudnya caranya ya tadi macam-macam gitu ya. Sebelum sampai mungkin saking burnout-nya gitu ya, akhirnya buat kamu sakit, sakit fisik, sakit mental gitu ya. Pokoknya kayak jenuhnya tuh udah gak bisa diilangin, tuh jangan sampai begitu. Makanya banyak ya yang caranya tuh kayak healing, caranya tuh istirahat, caranya itu ya mungkin bersama dengan keluarga tercinta gitu ya, ataupun juga membahagiakan orang gitu, Teman Bro 2. Itu juga ada kayak gitu. Jadi ya jangan disamakan semuanya tuh pengen liburan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada tuh yang kayak tujuannya cuman pengen pulang ke rumah. Nah, ya udah enggak apa-apa gitu, Teman Bro 2. Siapa tahu itu jadi hal yang baik juga buat dia. Siapa tahu stress release-nya lepas kayak gitu kan ya. Dan juga tidak membawa ini nih Teman Bro 2, membawa suatu hal pekerjaannya itu ke dalam rumah. Ya udah di rumah, di kerjaan, ya di kerjaan aja tuh Teman Bro 2.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar, hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh, ya. Suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
2: Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
3: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 2 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: 왔다.
1: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
0: Mitos atau fakta?
2: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung garuda terbang di alam liar. Jadi, burung garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Ini Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat malam Tamam Pro 2. Dan masih barengan sama Anom Citro yang bakal temenin kamu di malam minggu ini ya, Tamam Pro 2, sampai nanti merapat di jam 8. Dan kali ini ya Tamam Pro 2, aku sudah bersama dengan salah satu, bisa dibilang ini ya Tamam Pro 2, pemuda Samarinda yang saat ini tuh punya movement yang menarik gitu tuh, yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang-orang gitu tuh Tamam Pro 2 menurutku, tapi gak tahu yang menurut dia ya. Langsung aja kita bakal kenal dengan Syalma Namira. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ano.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini? Panggilannya Alma ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Alma?
1: Luar biasa, hari ini long weekend juga ya Kak. Jadi mungkin semangatnya masih semangat-semangat long weekend, tapi siap nih untuk sharing gitu.
0: Oh gitu, tapi udah siap ketemu Senin belum?
1: Jujur belum.
0: Seperti orang-orang pada umumnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nanti terasa normal baru di hari Selasa dan berikutnya.
1: Bener.
0: Nah kali ini Tamam Pro 2 ya, aku mau ngasih tahu kamu ini ya, si Alma ini adalah founder dari komunitas Pulang Kerja gitu. Hah? Pulang kerja? Kan biasa kalau pulang tuh ya udah pulang aja gitu, pulang ke rumah gitu, atau mau jalan dulu, intinya keluar dari tempat kerjaan kayak gitu. Nah ini itu namanya tuh pulang kerja. Mungkin bisa didefinisikan atau bisa dikasih tahu ke teman Pro 2 sebenarnya pulang kerja ini tuh apa?
1: Oke, jadi mungkin selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, aku Alma. Sebenarnya aku juga belum bisa mendefinisikan ini sebagai komunitas ya Kanom ya, karena sejujurnya pulang kerja tuh berangkat dari movement sih, lebih ke gerakan.
0: Okay.
1: Yang diawali aku waktu itu pengen bisa punya suasana baru dalam melihat perspektif pekerjaan seperti itu. Karena apa ya, ada pasti di kita tuh punya poin yang dimana gak bisa nih, aku gak bisa nih kayak gini terus gitu. Jadi kita harus cari pembaharuan lah. Nah dari situ awalnya di Desember 2025, aku merasa kayaknya, oh aku harus nih sharing Kak tentang pekerjaan, tapi gak hanya di sektor pekerjaanku aja yang seprofesi. Jadi aku kayaknya harus bisa melihat insight dari teman-teman yang lain. Ternyata waktu itu aku iseng bikin di storyku pribadi, personal.
0: Ngajaknya ya?
1: Iya, ngajaknya dari situ aja. Eh kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul bareng nih, tapi ngebahas soal pekerjaan, gimana? Terus teman-teman tuh ada yang kayak, oh mau dong mah bikin, gini-gini. Oke, awalnya aku ya udah iseng aja pulang kerja lah kayak gitu.
0: Itu cari tempat dulu kah atau gimana?
1: Iya, cari tempat dulu kayak biasa. Tapi memang awalnya pastinya teman-teman terdekat dulu dong kayak jadi support system kan,
0: ramaikan.
1: Oke, teman-teman dekatku. Nah, cuman di sisi lain kadang kalau misalkan aku ngobrol lagi interaksi sama orang baru, aku juga kayak, eh Kak, aku tuh tertarik loh pengen apa misalkan kayak dia seorang ini, aku ceritain, aku tuh pengen Kak bikin suatu movement. Kita ceritain ya tentang pekerjaan kita. Awalnya gitu-gitu doang Kak, kayak ya MLM lah ya, atau bukan hard selling juga, coba kayak soft selling dulu deh gitu. Ya kayak apa itu mau pulang kerja gitu. Iya Kak, pengennya sih bikin movement cerita tentang pekerjaan di Samarinda. Kayaknya aku lah Samarinda belum ada deh gitu. Oke, awalnya enggak ekspektasi banyak tuh Kak yang datang, karena paling paling cuma teman-teman aku aja. Ternyata di Desember itu yang datang 10 sampai 11 orang Kak. Dan waktu itu aku sangat terbantu karena salah satu orang yang aku share, dia cukup punya influence yang besar di Samarinda. Ternyata nge-sharing Kak melalui akun broadcast Instagramnya.
0: Oh, oke.
1: Teman-teman, ini di Samarinda lagi ada gerakan baru nih gitu. Oke. Dari situlah mulainya. Terus lama-lama kayak oh ternyata animo orang ke pulang kerja ini okay juga. Karena at first aku tuh berpikir, apakah ini cerita pulang kerja itu kan biasanya ranah yang agak bisa merembet ke personal ya Kak ya.
0: Benar.
1: Apa mungkin nanti jatuhnya ke mental health ya, atau ke pribadi dia. Tapi time goes by, ternyata di lingkaran itu Kak, teman-teman malah menceritakan tentang pekerjaan mereka, mulai dari struggle-nya, latar belakangnya, maknanya. Dan malah yang aku suka tuh setiap mereka menceritakan profesi mereka. Jadi setiap sebelum kita memulai kegiatan, kayak perkenalkan namanya, pekerjaan apa, dan selalu diakhiri dengan apa sih makna dari pekerjaan kalian.
0: Gitu. Berarti gitu ini dong sebenarnya, kayak ya jujur aja, mungkin karena pekerjaan itu banyak, jadi kita tuh juga kepo gitu.
1: Iya bener.
0: Detail pekerjaannya tuh yang seperti apa. Misalnya ya akuntan tuh ngapain aja sih.
1: Betul banget.
0: Gitu-gitu ya. Oh misalnya kalau ini ngapain, kalau ini ngapain. Karena ya mungkin kita manusia memang pada dasarnya kepo juga.
1: Betul,
0: kayak gitu.
1: Betul.
0: Oke. Jadi dari sana akhirnya terkumpul orang-orang itu tadi gitu ya, yang awalnya hanyalah iseng gitu kan ya, mengumpulkan orang-orang ini, tapi nggak tahu kenapa antusiasnya besar dan akhirnya ngebuat kamu kepikiran untuk melanjutkan lagi atau awalnya ih kok jadi rame nih, apa aku lanjutin lagi atau malah ya dah ya cuman buat kemarin doang atau ya pas suka-sukaku aja deh, pas aku lagi pengen buat sharing aku buka lagi gitu. Itu gimana?
1: Jadi dari yang pertama itu kan 10 ya Kak, tapi memang aku tuh enggak mematok harus banyak harus harus dikit karena aku takut kecewa di aku Kak.
0: Benar, benar.
1: Jadi ya udah kemarin di yang kedua datang, cuma mungkin emang kuantitasnya nggak sebanyak yang pertama. Tapi itu yang bukan jadi menyurutkan aku sih Kak, karena aku percaya orang-orang yang datang tuh adalah mereka yang mau sharing kerjaan. Intinya tuh sebenarnya awalnya cuma kayak gitu aja, karena aku melihat ih seru nih, aku mau bikin lagi. Nah sampai akhirnya ada namanya kita nih sama Rinda nih kan orangnya cukup beragam ya Kak, cukup beragam.
0: Beragamnya tuh itu aja sebenarnya.
1: Iya orangnya tuh sebenarnya itu aja. Nah karena orangnya itu aja, jadi ada salah satu temen nih ngasih tahu, "Ma, aku kan punya usaha nih, maukah kita collab gitu?"
0: Oh, okay.
1: Itu collab pertama aku Kak.
0: Itu ya. Sama brand apa maksudnya?
1: Heinu. Sebut aja ya.
0: Itu makanan berarti.
1: Itu enggak, itu mereka kerajinan tangan.
0: Oh, oke.
1: Aku kerajinan tangan yang berkaitan dengan budaya Samarinda kan.
0: Oh, oke.
1: Nanti bisa dikepoin aja ya Heinu. Aku makasih banget sama Nur apa Ulf apa? Nu kemarin yang sudah Nur Ulfa yang approach aku kayak tapi kebetulan aku tuh lagi ada pop-up market waktu itu dia bilang di suatu kafe. Aku tuh sempat mikir gini Kak, hah pulker ini kan biasanya outdoor ya Kak, kalau dibawa ke kafe itu gimana? Cuman aku berpikir, oh gak apa, ini tuh saatnya mengeksplor Kak. Jadi semua dicoba aja, mau metode kayak gimana aku coba. Ternyata benar dari situ banyak Kak, banyak yang mau juga. Tapi biasanya kan awal-awal pulker tuh kubuat anyone can join. Jadi siapapun bisa join gitu loh Kak. Nah, cuman yang karena kemarin itu teman aku berencana memberikan freebies, otomatis kan freebiesnya mungkin enggak banyak kan Kak.
0: Iya, ada batasan ya.
1: Akhirnya aku bikin formula aku batasin. Ternyata animonya juga alhamdulillah banget Kak, lumayan sampai 12 13-an orang yang mau gitu. Dan akhirnya kita berkumpul di kafe itu, ternyata seneng sih, antusiasnya tinggi, cuman kayaknya 12 orang itu kayak udah maksimal Kak.
0: Okay.
1: Untuk bercerita, karena kan setiap orang punya cerita yang lebih dalam dan bisa lebih diulik lagi kan Kak.
0: Benar, benar.
1: Gitu. Dan dari situ aku cobalah mulai memformulasikan, dibikin kecil, nanti circle-nya nanti dibikin besar dan lain sebagainya. Nah dari situ aku juga dapat insight dari teman-teman, Kak kalau aku tuh prefer yang circle-nya kecil karena lebih nyaman, lebih dalam dan gak kerasa waktunya. Tapi ada juga yang gak apa-apa Kak, dibikin aja lebih gede jadi biar lebih apa ya,
0: rame
1: sama teman-teman yang lain gitu. Okay. Akhirnya sebenarnya semua itu learning by doing sih Kak, karena jujur aku memang pernah ikut berkomunitas tapi aku tidak pernah yang benar-benar menghandle. Ini tuh semua dari awal aku planning, aku kolaborasi sama siapa lagi, aku bikin desainnya dan lain sebagainya.
0: Kalau bingung nanyanya sama isi kepala sendiri.
1: Iya, jadi kayak udah makanya aku berusaha melibatkan, aku menyebutnya hobi pulker kan Kak. Jadi untuk jadi sebenarnya semua ini bukan untuk aku, emang buat teman-teman. Jadi teman-teman sekiranya mau kayak gimana, temanya apa, circle-nya mau berapa orang, terus lebih prefer outdoor atau indoor gitu.
0: Ini kayaknya ya sebentar lagi nih Tamam Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi dan juga sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nih Tamam Pro 2 di pukul 19.26. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Detik berharga.
2: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai?

0: pulang kerja atau sobi pulker gitu ya. Oke, okay. Ini aku sebenarnya pengen nanya gitu. Sebenarnya kan ini adalah kayak jadi sebuah movement itu sendiri gitu. Tapi sebenarnya kan awalnya biasanya karena ada keresahan yang kayak apa ya? Ya mungkin kita tahu kalau misalnya orang kalau habis kerja ya udah pulang aja gitu. Hmm. Tapi ini malah sebutannya pulang, tapi tidak langsung pulang, tapi mungkin bertemu dengan teman-teman lainnya gitu. Yeah. Sebenarnya yang dicari tuh apanya sih sebenarnya esensi dari perkumpulan ini gitu? Kalau menurut Ama sendiri?
1: Sebenarnya intinya pengen mencari ruang aman untuk kelas pekerja sih kak. Karena kan seperti yang mungkin kita sering baca pemberitaan akhir-akhir ini ya kak, okay. Kayak kita semua tuh lagi struggle gitu loh kak.
0: Betul, yang kayak keadaan di negara kita ini belum baik-baik aja.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Benar. Bayangkan kak, cari kerja aja struggle. Mm-mm. Bertahan di pekerjaan aja struggle. Mm-mm. Gak punya kerjaan aja struggle.
0: Betul.
1: Jadi tuh menurut aku tuh suatu hal yang sepertinya kalau kita berpatok pada pekerjaan terus kak. Mm-mm. Jadi secara gak langsung tuh pekerjaan tuh jadi identitas gitu loh. Kayak oh iya aku udah kerja di sini, oh iya sih ini nih ini, oh iya sih ini ini. Jadi kadang tuh secara gak langsung itu tuh kayak bisa mempengaruhi ke mental kita gitu loh kak. Kayak okay. Oh iya aku belum jadi apa-apa nih, aku udah umur segini belum jadi apa-apa.
0: Yeah.
1: Nah makanya aku tuh kayak melalui pulang kerja ini tuh mau reminder gitu loh. You are more than your job. Jadi terlepas pekerjaan utama kalian atau status apapun yang melekat terkait profesional ya kak, kalian tuh tetap manusia yang masih bisa berkarya, berinteraksi, bersosial, dan juga itu sih yang kenapa pulang kerja nih hadir dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Kayak contoh nih hari ini banget sebenarnya sobi pulker lagi pada ngumpul kak di kafe.
0: Oh gitu.
1: Jadi awalnya mereka bener-bener stranger yang ketemu di pulker-pulker sebelumnya yang udah disenggarain. Terus mereka kayak akhirnya kan aku kita bikin grup ya kak ya. Kita
0: okay.
1: Bikin grup, ada grupnya sendiri. Dan ya udah kayak misalkan kayak kak ini chat aku personal, kak
0: yeah.
1: Aku mau dong ngadain game detektif, kebetulan aku suka main game detektif gitu. Dan dia kebetulan lagi seorang entrepreneur juga.
0: Sampai okay.
1: Oh boleh aja kak, ajak aja teman-teman yang lain. Dah aku wadahi. Jadi di situ, halo kak, siapa yang mau main game detektif nih? Lead by, hosted by siapa? Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi gitu kak sistemnya. Jadi siapapun kalau emang mau ada kegiatan, terus juga selalu aku sampaikan di grup itu kalau ada yang punya info loker,
0: yeah.
1: Info kelas pengembangan diri, peluang lainnya, boleh banget kak di share. Karena sekarang yang bisa kita lakukan hanya warga bantu warga.
0: Benar, kak, benar, gitu. Benar. Benar-benar. Oh iya. Tapi ya maksudnya seru juga ya. Maksudnya kegiatannya tuh nggak mungkin ya tadi nggak cuman sharing, tapi siapapun juga bisa membuat suatu kegiatan itu sendiri kayak main
1: ya,
0: game ataupun yang ngumpul mau nobar.
1: Betul,
0: mau apa kayak gitu-gitu
1: banget.
0: Ya. Jadi
1: betul.
0: Sebenarnya ya kalau di luar dari itu ya nambah silaturahmi itu tadi.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau misalnya di setiap misalnya kalau kok tiba-tiba bingung ya,
1: ngeblank
0: gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngumpul itu dijadwalkan kah atau kayak ya udah pas lagi pengen baru diadain gitu?
1: Jujur dadakan.
0: Oh soal dadakan.
1: Iya, jadi kalau misalkan di luar agenda reguler, ya kayak pengen cari temen nongkrong aja gitu loh, atau
0: yeah.
1: Kayak guys ada gak yang mau ini, ayo kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih ke dadakan sih kak, karena kan mostly yang tergabung di dalam grup pulang kerja itu adalah mereka pekerja juga kan. Jadi kayak ya mereka-mereka yang dirasa kayak penat nih, ayo kita pergilah chow cus bareng.
0: Oh gitu. Karena memang sama-sama lagi free time.
1: Betul.
0: Gitu kan ya.
1: Betul,
0: jadi ya udah disempatin kayak gitu.
1: Betul.
0: Yang misalnya masih kerja, mau nyusul, nyusul aja.
1: Nyusul aja, betul. Bahkan kadang misalkan ada yang offering nih, kak ada nggak yang mau ikut kegiatan ini bareng, misalkan baca buku dan lain sebagainya. Tapi ya pasti kan teman-teman di grup juga ada yang kak maaf banget aku masih kerja, kak maaf aku lembur gitu. Tapi at least teman-teman tuh udah ada yang nawarin gitu.
0: Benar,
1: kayak
0: benar.
1: Ayo ada nggak yang mau melakukan kegiatan sepulang kerja, ayo ini kita bisa gitu.
0: Oke, okay. kayak nggak dilakuin hari ini pun ya nggak sedih karena masih ada besok lagi.
1: Karena pasti masih ada kesempatan kegiatan lainnya gitu loh kak. Karena teman-teman di dalam grup itu kan juga bukan orang sembarang orang. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya punya
0: kalau bisa dibilang kapabilitasnya masing-masing.
1: Betul.
0: Yang hebat di dunianya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Dikumpulkanlah di grup itu kak. Karena kakak bayangin deh, di dalam satu grup itu tuh ada yang ASN, ada yang tenaga didik, ada tenaga kesehatan, ada bahkan yoga teacher. bener-bener sampai
0: macam-macam ya,
1: variatif itu profesinya. Makanya senang sih ada grup ini.

0: ini, jadi misalkan kayak ada aku butuh ini nih, aku selalu bilang kayak coba cek aja di grup Pulker ada nggak kira-kira teman-teman yang ke situ gitu. Bahkan kemarin tuh kemarin banget kak, teman aku itu dia baru merintis menjadi female photographer.
1: Oh spesifik
0: gitu.
1: Ya
0: dia baru merintis dan awalnya juga dia cerita aduh aku masih malu-malu mah, tapi nggak apa-apa akhirnya kayaknya dua kali event Pulker kita libatkan kakaknya, dan kemarin juga ada ngechat aku di luar temanku ngomong, "Ma, aku tuh ada lihat loh kemarin kamu ngenalin female photographer. Coba dong tawari job ini ke dia, dia mau enggak?" gitu.
1: No.
0: Jadi akhirnya mutual, terus tuh info-info yang diketahui jadi ini juga Kak peluang kesempatan.
1: Betul. Iya, gitu. Memang penting juga ya relasi kayak gitu. Tiba-tiba kita butuh orang ini dan orangnya tuh ada gitu ya. Mungkin bukan orang yang siapa yang paling hebat gitu, tapi malah orang yang ada di dekat kita, bener, itu yang pastinya kita tawarkan gitu. Benar-benar.
0: Dan ya udah mending kita coba kasih kesempatan enggak sih Kak, walaupun bener. Mungkin apakah tidak sesuai kualifikasi seperti apa, yang penting mau mencoba dulu.
1: Iya. Ini
0: in this economy era.
1: Tapi pasti tentu aja gitu ya. Maksudnya akhirnya setiap komunitas apapun kayak gitu pasti membentuk sebuah relasi yang pasti ada manfaatnya gitu ya, bukan sekedar cuman temen sama temen nongkrong doang gitu, tapi jadi saling tahu satu sama lainnya gitu. Nah tapi kalau misalnya ini berarti sekarang di grup itu totalnya sudah ada berapa orang?
0: Kayaknya 50-60-an deh Kak.
1: 50-60. Itu aja kalau dikumpulin satu tempat kayaknya sudah bikin ini.
0: Bener.
1: Kayak bikin presentasi ini. Jadi teman-teman hari ini kita bakal menjelaskan.
0: Iya. Dengan profesi yang beragam gitu dalam situ.
1: Oke, dan itu juga berarti siapapun bisa ya, maksudnya
0: bisa
1: gabung tanpa batasan harus pekerjaan apa atau apa, harus usia berapa atau bagaimana, tapi siapapun yang pengen memang punya niatan untuk menceritakan tentang pekerjaannya itu.
0: Betul.
1: Tadi gitu.
0: Bahkan
1: ya.
0: Bahkan job seeker sama mereka-mereka yang misalkan masih internship atau masih mau cari pengalaman kerja bisa banget juga sih Kak. Karena kalau job seeker, siapa tahu mereka adalah fighter nih yang sudah mencari pekerjaan bertahun-tahun. Makanya tetap masuk aja sih, masih bisa.
1: Berarti ini juga ya. Maksudnya siapa tahu ternyata ini nih pekerjaan yang kupengen nih. Siapa tahu aku nanya-nanya dia.
0: Bener.
1: Kayak apa jalannya ke sana gitu-gitu.
0: Dan mungkin kan ya kita enggak bisa bohong ya Kak, mencari pekerjaan tuh sangat melelahkan.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Siapa tahu dengan aktivitas selingan yang ada di pulang kerja, dia yang tadi mungkin drop bisa ya kita saling support lagi gitu loh Kak untuk dirinya gitu.
1: Oke. Ini nanti kita lanjut lagi ya. Oke deh sama Pro 2 pastinya buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM teman terbaik kamu.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Oke, teman Pro 2, dan kita lanjut lagi kali ini masih bersama dengan Alma nih, teman Pro 2 dari sebuah perkumpulan pulang kerja gitu aja sebutannya. Okay. tapi kan tadi mungkin ngebahas tentang apa ya, kayak kegiatan-kegiatannya gitu kan ya. Terus juga ngebahas tentang ternyata banyak adjustment-adjustment nih yang cukup menyenangkan gitu dari sana gitu. Entah ada masukan apa, entah pengen buat apa, pengen ngumpul ternyata buat apa gitu-gitu kan ya. Nah sekarang itu sebenarnya harapan dari Alma gitu ya, buat pulang kerja ini ke depannya tuh pengen ada yang apa ya, dipengenin lebih gak sih dari sebuah perkumpulan ini gitu.
1: Sebenarnya aku cuma berharap, kan ini niat awalnya movement ya kak. Jadi kedepannya mungkin kalau teman-teman ada yang nggak harus nunggu dari pulang kerja secara resmi bikin agenda ya kak. Kita kayak yang ayo guys kita ngumpul buat sharing yuk gitu, it's totally okay, bahkan senang banget sih. Karena itu menandakan bahwa movement ini berjalan sih kak dengan sendirinya dan menjadi budaya gitu. Jadi kayak kita bisa membudayakan kalau oh kita bisa membahas tentang mungkin yang lebih solutif kak dari suatu pekerjaan itu. Karena kan kadang ya kita ada kalanya mungkin kita membicarakan masalahnya bukan solusi dari masalahnya.
0: Okay.
1: Jadi itu sih yang aku harap sih pulang kerja ini bisa menjadi budaya justru kak di lingkungan sosial gitu. Jadi makanya pelan-pelan dulu, step by step ya. Even tuh kayak mulai dari main game dulu atau gimana, nggak muluk-muluk sih kak sebenarnya. Gitu.
0: Oh kayak gitu ya. Tapi ada kepikiran gitu nggak sih kayak maksudnya ngasih tahu mungkin ke daerah-daerah lainnya buat bisa nih bikin movement-nya ini tuh worth, nggak cuman mungkin di sini aja gitu, tapi kayak maksudnya nggak cuman mungkin circle-mu gitu kan ya, tapi setiap orang pun mau bikin circle-nya masing-masing, it's okay gitu.
1: Betul. Ada sih sebenarnya, jadi kayak sebenarnya dalam waktu dekat pulang kerja mau coba ke pulau sebelah kak gitu.
0: Pulau sebelah Brunei.
1: Iya Brunei. Pokoknya kebetulan sedang ada keperluan juga ke Jakarta, jadi ya sedang menggarap sesuatu proyek lah di sana kak. Jadi kayak sebenarnya Jakarta kan pasti juga sudah banyak ya kegiatan serupa mungkin atau lebih variatif, cuman apa ya,
0: pengen cari tahu aja
1: aku
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Aku juga pengen cari tahu dan Jakarta kan juga kita kenal sebagai kota pejuang ya kak ya, fighter banget semua di sana. Jadi mungkin pulang kerja bisa menjadi rumah pulang dulu sih buat mereka sejenak mengambil nafas gitu dari segala kegiatannya gitu sih kak. Jadi kebetulan teman-teman yang di Jakarta juga teman-temanku yang orang Samarinda pada hijrah ke sana. Jadi atas antusias yang mau bikin juga dong, juga pengen gini gitu. Aku sih mau aja karena tapi ragaku di sini ya kak. Jadi kayak oke deh kita step by step dulu, kita coba perkenalan. Nanti abis itu siapa tahu teman-teman ada yang menggerakkan lagi di sana, boleh banget gitu.
0: Kayaknya lebih cocok ini nggak sih pulang kerja spesial anak Samarinda yang di Jakarta.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, bisa. Jadi kayak isinya juga anak Samarinda sebenarnya kak.
0: Bener. Bukan Samarinda. Iya, kan? Jadi tuh kayak mungkin kalau cerita ngeluh kayaknya bukan pekerjaannya.
1: Betul.
0: Kayak aku kangen rumah,
1: aku kangen soto Banjar, ini susah cari.
0: Nasi kuning ya enak gitu-gitu. Iya, ya, maksudnya itu jadi contoh aja tuh teman Pro 2. Tapi benar kita tidak bukan kita ya, maksudnya Alma sendiri tidak membatasi siapa aja untuk bisa bergabung di sana.
1: Betul.
0: Dan pastinya nyari tahu juga. Oh, di sana kalau memang kebanyakan teman-teman Samarinda ya enggak apa-apa, mau di luar dari itu juga enggak apa-apa, enggak masalah karena buat siapa aja gitu.
1: Terus kak, jadi sebenarnya gini, ada juga sempat dapat pertanyaan, pulang kerja ini sebenarnya apa sih? Apa omong advokasi tenaga pekerja kak atau gimana? Sebenarnya kak, jujur, aku percaya kalau advokasi itu gerakannya bisa dengan cara yang bermacam-macam gitu. Jadi mungkin kalau pulang kerja sendiri, advokasi adalah dengan mencoba untuk membuat budaya. Itu sih kak, maksudnya mungkin memang belum lah ya kak sampai ke tahap aku bisa mengakomodir atau menciptakan berjuta-juta lapangan pekerjaan.
0: Gak
1: bisa ya kak gitu, itu di luar kendaliku. Cuma maksud aku melalui pulang kerja ini sebenarnya kita cuma butuh rumah pulang sih kak untuk kita setelah penat bekerja, penat mencari kerja. Jadi itu sih tujuan adanya pulang kerja seperti itu.
0: Ya penting ini ya, maksudnya tagline-nya pulang kerja gak langsung ke rumah dulu.
1: Betul. Rehat kerja.
0: Iya itu juga itu,
1: apapun itu
0: pulang kerja juga. Main-main dulu bisa. Pulang kerja sharing dulu bisa. Macam-macam pokoknya terserah kamu aja tuh teman Prodo nanggapinnya gimana gitu. Yeah. Mungkin ini juga mau di akhir boleh kasih tahu teman Prodo kalau misalnya pengen gabung sama teman-teman dari Sobi Pulker ini gitu ya, bisa lewat mana?
1: Oke, jadi kalau untuk teman-teman nih yang mau gabung dengan kegiatan pulang kerja, ditunggu aja sih sebenarnya infonya di @ waktunya pulang kerja, karena pasti akan selalu kita infoin.
0: Terus itu Instagram ya?
1: Instagram, Instagram. Okay. Dan kalau misalkan mau masuk grupnya, ikut dulu sih kegiatannya kak biasanya gitu. Tapi kalau emang kok aku pengen banget nih dengan alasannya sangat menarik, subjektif ya jatuhnya, cuma kayak oke, boleh langsung kontak Mimin yang Min kalian aja, nanti mungkin bisa dimasukin.
0: Oke. Nanti bisa, maksudnya kalau cocok ya lanjut, kalau kalau memang belum cocok ya bukan bukan berarti ini jelek atau gimana, enggak, tapi memang cocok-cocokan aja. Kalau memang kamu tipenya orang yang suka sharing atau suka hal-hal yang menyenangkan sama orang baru-baru lainnya, itu teman Prodo bisa gabungan pastinya. Oke, terima kasih banyak Alma ya. Semoga kedepannya makin banyak teman-teman dari pulang kerja ini yang bisa menyalurkan mungkin stress release-nya, jenuh-jenuhnya, burnout-burnout-nya, ataupun hal-hal yang mungkin dirasa kalau di pekerjaannya itu kayak di pekerjaannya itu memang kita rasa kayak oh ini negatif, padahal mungkin kitanya aja yang kurang bersyukur gitu ya sama
1: mungkin
0: hal ini.
1: Mungkin kita belum lihat kolamnya yang lebih luas sih.
0: Bener kayak gitu ya. Semoga kedepannya bisa lebih meluas lagi pastinya. Oke. Dan itu aja teman Prodo untuk kali ini. Terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah dengerin Prodo sama Rinda. Jangan lupa juga nih teman Prodo, pokoknya bermalam minggu ria ya. Kalau mau jalan-jalan gitu ya, kalau mau di rumah aja juga nggak apa-apa tuh teman Prodo. Ya sudah, itu aja teman Prodo. Waktunya aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Teman Perdua, waktu kamu untuk mendengarkan Perdua Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Perdua, Pedro Acosta tampil baik pada sesi kualifikasi putaran ke-6 balapan MotoGP Catalunya 2026 setelah merebut pole position atau start terdepan sekaligus melakukan dominasi sejak hari pertama di sirkuit Catalunya Barcelona hari Sabtu. Mengutip dari laman resmi MotoGP, pembalap Red Bull KTM tersebut menjadi yang tercepat lewat catatan waktu 1 menit 38,068 detik dan memastikan posisi nomor 1 untuk balapan utama, di mana hasil tersebut sekaligus menegaskan performa impresif Acosta yang terus konsisten sejak latihan bebas. Informasi terakhir, teman Perdua, pemerintah Jepang akan menyematkan nama Pokemon pada nama Bandara Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, sehingga menjadi Bandara Noto Satoyama Pokemon With You mulai 7 Juli tahun ini hingga 30 September 2029. Upaya ini, teman Prodo, dilakukan sebagai bentuk revitalisasi wilayah Semenanjung Noto yang pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tahun 2024 serta hujan lebat pada hari yang sama, serta menjadi upaya pemerintah setempat untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak di Noto. Nama bandara tersebut yang diharapkan juga mampu menarik wisatawan diusulkan oleh Yayasan Pokemon With You pada April tahun lalu, di mana yayasan ini merupakan bentukan karyawan The Pokemon Co. yang bergerak pada bidang aktivitas sosial. Teman Perdua, demikian Perdua Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perdua.

Teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Sule sampai nanti di jam 12 malam. Oh my god, aku kangen banget sih jujur karena udah kayaknya ya 15 hari adalah ya hyper bowl banget ya. Udah 3 hari aku nganemenin kamu teman Prodo. How are you? Gimana? Masihkah menggalaukan orang yang sama? Kok sama ya? Loh, apaan tuh? Anyways, teman berdua, di malam hari ini aku mau ngajakin kamu untuk kenalan barengan sama salah satu permainan ini khas dari Kalimantan Barat yang dimainkannya itu pakai sarung. Sebelum nanti di jam 9 jaga malam, jangan galau malam-malam, aku mau ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol lah ya teman berdua. Ya, kita agak-agak deep talk malam hari ini. Anyways, aku mau ngajakin kamu kenalan barengan sama Gelembos Pelekat. Ini tuh permainan tradisional dari Kalimantan Barat yang pakai sarung, teman berdua. Sering banget dimainin sama anak-anak pada zaman dulu, di mana permainan ini banyak ditemuin di daerah pesisir ataupun pinggiran sungai. Sesuailah ya sama arena tempat bermain permainannya, karena emang dalam proses bermainnya, Gelembos Pelekat ini emang harus dimainkan di dalam air mengalir. Nah, teman berdua, ini kalau misalkan aku baca-baca ya, dari berbagai sumber, Gelembos Pelekat ini tuh kayak permainan tradisional yang asalnya dari Kalimantan Barat, dan permainan ini juga sering dikenal dengan nama Gelembos Sarong. Ini umumnya dijumpai di daerah pesisir Kuburaya, di mana nama permainan tradisional ini diambil dari dua kata berbeda, gelembos dan pelekat. Kata gelembos sendiri artinya balon ya, meanwhile pelekat ini artinya kain ataupun sarung. Nah, dari dua kata ini permainannya bisa didefinisikan sebagai sarung yang menyerupai balon. Udah ada gambaran ya? Mungkin kalau misalkan kamu dulu sering mainan atau temenin mama kamu nyuci di sungai, terus kamu mainin ini apa sih namanya, sarungnya sampai berbentuk balon. Nah, mirip-mirip kayak gitu teman Preda.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Hai teman berdua, kita lanjut lagi yuk kenalan barengan sama gelembos pelekat. Ini tuh permainan tradisional yang emang teman berdua perlu sarung ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal permainan yang saat itu nggak perlu banyak persiapan sih teman berdua, karena kamu tuh cuman perlu 3 alat yang perlu kamu siapin ya. Dimana ada kamu harus semuanya ya, semua pemainnya tuh harus mempersiapkan sarung. Ini yang paling utama, dimana sarung ini nantinya bakalan jadi alat utama dalam permainan gelembong sarong. Kalau misalkan kamu gak punya sarung ya, kamu juga bisa pakai kain lain buat dipakai dalam permainan ini. Tapi emang gak semua jenis kain itu bisa dipakai dalam permainan gelembong pelekat ya teman berdua. Kain yang bisa dipakai ini biasanya yang bahannya tipis, dan hal ini tuh bertujuan supaya kainnya gak berat dan ya mudah mengembang kayak balon gitulah kalau misalkan dipakai dalam proses bermain gelembong sarung teman berdua.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Penonton ya.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan dengari.

Teman Perada merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis. Aku mau sedikit klarifikasi, tadi aku bilangnya gelembong sarung ya teman Perada. Mohon maaf, salah. Biasalah teman Perada. Gelembes pelekat. Ini tuh permainan tradisional dari Kalimantan Barat yang tadi udah aku kasih spoiler dikit ya teman Perada. Kalau misalkan persiapan untuk main permainan ini tuh juga simple banget. Cuman siapin sarung ataupun kain yang bahan tertentu yang nantinya bisa menyimpan udara gitu loh teman Perada. Kamu juga harus mempersiapkan satu utas tali dan alat yang dipakai dalam permainan ini tuh buah pinang atau sejenisnya teman Perada. Cara mainnya gampang banget. Jadi setiap semua alat yang diperluin tadi tuh udah tersedia, permainan gelembes pelekatnya juga udah bisa dimulai. Gak ada batasan pemain yang bisa ikut main, asalkan semua alat yang udah dijelaskan sebelumnya juga tersedia, yang udah aku mention tadi ya teman Perada. Dan kamu juga harus make sure kalau para pemain itu seenggaknya bisa berenang di dalam air. Ini tuh tujuannya supaya para pemain tuh bisa main dengan selamat dan mencegah hal-hal yang gak diinginkan itu terjadi lah ya teman Perada. Pokoknya kalau misalkan semua kondisinya udah oke, udah langsung bisa dimulai tuh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu...

apaan tuh? Kita lanjut lagi ya ngomongin gelembos pelekat teman perdua. Ini tuh emang permainannya kalau misalkan semua pemainnya udah ready atau udah siap ya teman perdua, bisa langsung dimulai. Dimana para pemain ini bisa membentangkan kain sarung dulu, baru deh bisa masuk ke dalam air. Jadinya kayak pemain-pemainnya tuh bisa masuk, kalau misalkan jadi pemain-pemainnya tuh dia ngibarin dulu sarungnya, jadi pas masuk ke dalam air terisilah itu udara-udara dan ngebikin kayak balon gitu loh teman berdua. Para pemain-pemain ini bisa berjalan ngikutin arus air, sementara pemain yang ada di pinggiran bisa ganggu dengan lemparin biji pinang yang udah dipersiapkan. Dimana lemparan ini tuh tujuannya buat ngeganggu para pemain yang emang lagi ada di dalam air ya teman berdua. Tapi kamu harus make sure tuh buat nggak ngelempar terlalu keras ya, kira-kira aja lah ya teman berdua, jangan sampai nanti kamu ngelempar malah anak orang sakit gitu loh. Karena emang ini tujuannya supaya pemain yang ada di dalam sarung juga tetap aman dan permainannya juga tetap have fun gitu loh. Gak ada pemenang ataupun pihak yang kalah dalam permainan ini, tapi permainan gelembos pelekat bakalan kelar atau selesai waktu udara di dalam sarung tuh udah habis dan gak membentuk balon lagi. Dimana nantinya proses bermain ini bakalan diulangin atau dimulai dari awal lagi. Kalau semua pemain udah ngerasa capek, ya udah bubaran lah ya, kita bulikan lah yuk gitu. Udah simpel banget kan teman berdua cara main atau permainan tradisional dari zaman dulu. Tapi menurut aku ya, kalau kita ngomongin soal permainan tradisional, kayaknya anak-anak zaman sekarang udah gak familiar gak sih teman berdua. Kalau kita dulu kan, kita kalau zaman sulis dulu sih emang kayak tiap hari mainnya gebokan lah, main asin naga, ih macam-macam lah, dan kita emang masih familiar gitu loh. Kayaknya perlu gak sih kalau misalkan kita mulai ngerutinin lagi atau kita lestariin lagi permainan tradisional ini nih teman berdua.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut

sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Gelembas pelekat teman berdua, bukan sembarang permainan karena permainan ini juga melibatkan atau ya ada kaitannya lah ya sama olah tubuh dan juga pelatihan pernafasan dan juga ketahanan tubuh. Gak cuma itu doang, dimana permainan ini juga ngajarin anak-anak kecil tuh selalu bersikap sportif, berani, kerjasama, toleran dan tolong-menolong. Dimana sikap-sikap ini juga ngebantu banget dalam pembentukan karakter anak untuk berkembang jadi manusia yang emang berketahanan budaya. Itu tadi kita udah kenalan barengan sama gelembos pelekat, salah satu permainan tradisional yang asalnya ini dari Kalimantan Barat, teman berdua. Habis ini mau ngajakin kamu deep talk. Apalagi kalau misalkan kamu yang sekarang mungkin kayak ngerasa, aduh, perasaan kemarin lukanya udah kering deh, tapi ternyata kok rasa sakitnya aku masih ingat. Ini harus gimana lagi ya? Gabungan sama Sulis merapat di 88,5 FM via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital sampai nanti merapat di jam 11 malam. Aku tungguin ya teman berdua. So sebelum lanjut kita dijaga malam, ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ada Bad Bunny featuring Drake dengan MIA.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berselimut di batin. Udah ngebuka teman berdua jika malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari ini bareng sama Suli sampai nanti berapa di jam 11 malam ya. Gimana? Masih kebayang-bayang sama luka yang dulunya dibikin sama orang itu, sekarang udah kering, tapi ternyata kalau diinget-inget lagi rasanya tuh masih berasa banget teman berdua. Kamu boleh gabung sama Sulis dong sini, karena lately aku ada di posisi itu sih jujur, kayak yang oh kirain karena udah lama jadinya aku kayak udah biasa aja gitu loh teman berdua. Ternyata pas ada triggernya atau kena triggernya jadinya malah kayak keinget lagi dan malah bikin aku kayak berasa lagi sakitnya, dan akhirnya sadar kalau sebenarnya sakitnya tuh masih ada gitu, cuman mungkin kemarin tuh aku kayak sempet ya udahlah nggak seberapa ngeheranin. Nah karena sekarang ketemu sama triggernya lagi jadi rasanya keulang dan kadarnya itu cuman berkurang doang gitu lah. Boleh banget gabungan sama Solis merapat di 88.5 FM teman berdua via WhatsApp di 0812-5848-7885, ataupun boleh ke Instagram di antara reproduksi sama Rina, dan juga boleh ke RRI Digital. Pastinya Solis ingin kamu tergabungan sampai nanti merapat di jam 11, dan kita seru-seruan di jaga malam hari ini teman berdua, sambil aku temenin kamu di malam minggu yang kayaknya malam minggu agendanya karena udah terlalu long weekend ya teman berdua. Ya udah agendanya di rumah aja gitu, nggak mau kemana-mana kan ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

kadang ya teman berdua emang kita tuh kelihatannya ya udah baik-baik aja, udah kayak ya udahlah yang kemarin mah yang kemarin aja, yang sekarang chill aja lagi. Terus paling nyebelinnya kalau misalkan ada orang yang kenal sama si orang yang bersangkutan atau yang emang ngebikin luka kita gitu kan ya, nanya, "Eh, so, aku mau nanya dong, sebenarnya hubungan kamu sama dia tuh kayak gimana sih?" gitu. Aku berasa kayak mau jawab, emang perlu dijelasin lagi ya kak? Ini kayaknya di jidatku udah terpampang nyata, kayak hubungannya udah bubar gitu. Tapi teman berdua, jujur ya, emang luka-luka yang kayak gak kelihatan, which is luka emosional, itu tuh emang gak selalu sembuhnya itu tepat waktu, atau kayak gak selalu sembuhnya itu secepat itu gitu loh. Bahkan kayak kamu mungkin ngiranya, oh udah tahunan nih, udah setahun dua tahun gak masalah lah ya, kayaknya aku udah sembuh gitu. Turns out ketika ada sesuatu yang emang bikin kamu tuh rasanya kayak ke-trigger lagi, ada yang bikin inget lagi, ya rasa sakitnya bukannya hilang, ternyata tuh emang masih ada di sana. Dan selama 1-2 tahun ke belakang itu kita cuman berusaha untuk meredam gitu aja. Cuman kadar sakitnya aja sih teman berdua yang rasa-rasanya tuh udah mulai berkurang. Kalau misalkan dibandingin pas day one banget nih kak, rasanya kayak waduh itu udah kayak berdarah-darah kali ya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: This one right here, it's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Ya udahlah ya, yang kemarin-kemarin biarin aja, yang sekarang ya tinggal dijalanin teman berdua. Tapi BTW ini udah ada yang bergabung barengan sama aku. Sumpah ini aku ekspor banget dari negeri jiran karena harus nyebrang dulu teman berdua. Jujur bosen sih sebenarnya. Hai malam.
1: Halo, selamat malam teman
0: berdua. Gimana jadi hari ini aku ngomongin soal ya luka yang kering ternyata rasanya masih sama ya sakitnya.
1: Oh gitu.
0: Kalau ada ini enggak Kak pengalaman-pengalaman terluka gitu?
1: Oh, kalau pengalaman terluka udah sering. Hmm. Cuma ini bukan cerita aku kasih kali ini Kak. By the way, sebelumnya perkenalkan aku ya
0: Pia. Enggak perlu. Teman berdua udah kayak yang kok dia
1: aduh,
0: lagi sih?
1: Aduh dia lagi nanti Senin bahas bola dia lagi. Jadi aku ada sedikit cerita. Baru enggak lama kejadian ini baru ku dengar. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat ngoncer ya teman pro 2 sama someone lah waktu itu.
0: Tapi BTW dia nonton konser ya, bukan dia yang manggung.
1: One day nanti aku yang manggung. Jadi ya. Pulang konser akhirnya selama di konser itu orang ini tuh dia selalu kayak aku tahu dia penulis. Aku dekat sama dia penulis dan dia selalu menuangkan rasa sakitnya tuh di sebuah karya, di tulisan, dan aku selalu appreciate itu dari dia. Nah, waktu malam konser itu akhirnya ada satu langkah berani yang sudah dia ambil. Dia mulai menceritakan masa lalunya lagi lewat bentuk tulisan gitu. Akhirnya selama konser itu sebenarnya aku ngerasa kayak ini orang kok gak vibing sama suasana konsernya. Ternyata dia lagi nulis gitu. Tiba-tiba dia ketrigger kayak oh aku pengen nulis, aku lagi dapat inspirasi nih buat nulis soal masa laluku. Aku nangkap itu bukan ngelihat itu sebagai orang yang gamon ya kayak. Aku enggak menilai itu kayak oh orang gagal move on akhirnya dia menceritakan masa lalunya lagi. Tapi aku ngelihat itu sebagai salah satu cara dia untuk berdamai dengan masa lalunya gitu.
0: Setuju sih aku.
1: Jadi dia enggak benar-benar kayak ngungkit luka lamanya yang akhirnya dia kayak nge-stuck lagi di situ kayak aduh aku keinget masa lalu lagi. Enggak. Justru itu cara dia untuk kayak yang tadi sempat di-mention juga kan waktu off air, dia kayak ngurai gitu loh, kayak ngelampiaskan rasa sakitnya itu loh dalam bentuk tulisan. Dan dia juga sempat mikir kayak kamu bakal marah enggak kalau aku nulis lagi soal masa laluku? Enggak lah. Karena tiap orang punya cara yang berbeda, punya cara masing-masing dalam ngehadapin luka lamanya gitu. Dan aku ngerasa ya itu satu langkah berani yang sudah kamu ambil untuk bisa berdamai dengan masa lalumu. Jadi ya kalau misalkan ditanya aku support, ya support, pasti support. Kalau misalkan dibilang sakit hati, ya kenapa aku harus sakit hati gitu kayak dengar cerita masa lalu atau ngebaca masa lalumu. Karena aku percaya tiap orang punya background atau luka masing-masing gitu. Dan itu bukan sesuatu yang harus dijudge teman pro 2. Jadi begitu.
0: Tapi aku setuju sih masalah yang kayak dengan menuangkan luka itu ke dalam tulisan. Mungkin semua orang tuh punya cara yang berbeda-beda ya. Ada yang kayak orang abis disakitin tuh jadi kayak wow glow up dari segi penampilan dan juga prestasi apa segala macam.

0: pastinya kayak akan ada bekasnya. Ya kan, kalau luka ini biasa deh, nggak usah kita ngomongin soal luka di hati deh teman berdua. Kayak kamu gin, misal jentik kelingking kamu tabrak meja gitu kan ya, itu kan sakit tuh ya kan. Terus habis itu kayak ngelopek lah sedikit. Oh ternyata pas kelopekannya tuh udah kayak yang oh kering, lukanya kering apa segala macam, ada bekas-bekasnya meskipun bukan warna hitam atau kecoklatan tapi tetap ada gitu loh. Jadi kayak menurut aku ketika kamu habis disakitin sama orang atau kamu tuh ada luka gara-gara seseorang dan nantinya membekas, itu tuh bukan sebuah kekurangan. Menurut aku itu adalah bukti bahwa kamu tuh survive dan kamu bisa sembuh sampai sekarang tuh kayak oh
1: miracle.
0: Miracle in December. Lagunya EXO dong. Ya.

0: Cemplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal luka yang ternyata makin kesini itu tuh kayak rasanya doang yang berkurang tapi wujudnya masih ada, dan kayak kita tuh sadarnya belakangan itu kayak ini gak sih? Bisa-bisa, oh ternyata kita kemarin kemana aja kak kalau kita terluka, kok baru sadar sekarang?
1: Oh, gitu loh. Kayak cerita siapa?
0: Kayak siapa?
1: Kayak pengalaman baru-baru ini juga.
2: Iya, kalau itu sih kenapa jadi ceritanya based on true story semua ini?
0: Tapi sebelum dengerin based on true story-nya kamu, ini ada yang gabungan di WhatsApp-nya Pro 2.
2: Siapa?
0: Iya, ini ada Wahyu.
2: Oke, malam ke Wahyu.
0: Kita angkat dulu, bentar.
2: Oke.
0: Nah, akhirnya bertemu dengan Kak Wahyu. Kita udah terhubung nih. Halo, selamat malam Wahyu.
2: Malam Kak Wahyu.
0: Wih, memang selalu
2: Minum dulu Kak Wahyu, minum.
3: Tahu enggak sih?
0: Apa?
3: Suaranya Sulis nih mirip sama ini.
0: Sama siapa?
3: Si Nita.
0: Oh iya, di Pro 4. Jadi sebenarnya Wahyu, kita berdua kembar.
2: Iya, kembar-kembaran akal.
0: Suaranya yang kembar. Eh tapi Wahyu gimana? LBS aman kah?
3: Aman dari apa nih?
0: Aman dari Yapi deh.
2: Tapi sebelum itu Kak Wahyu, aku mau nanya LBS apa ya?
3: LBS, tanya sama Sulis.
0: Bisa-bisanya kamu gak tahu. Kamu LBS apa? Sama Rinda.
3: LBS itu gini, kalau mau anu singkatannya itu ada antara dua tuh.
2: Apa tuh?
3: Singkatan
0: yang pertama
3: yang bikin baper.
2: Oh,
3: sama singkatan yang aslinya.
0: Yang okay. Asli deh, yang asli dulu.
2: Yang asli aja deh.
0: Yang asli dulu, baru abis itu yang baper.
3: Nah, singkatan aslinya itu dari kampung aku, namanya Lubuk Sawah.
2: Oh, Lubuk. Oh, masuk.
0: Itu loh yang di daerah arah-arah mau ke salah satu kolam renang.
3: Tanah Merah.
2: Oh, Tanah Merah.
0: Iya.
2: Tahu. Oke. Ingat. Kalau yang bikin baper emang apa?
3: LBS itu singkatan dari lebih baik sendiri.
2: Aduh, baper dari mana itu lebih ke menusuk gak sih Kak Wahyu? Itu lebih ke menusuk gak sih?
0: Itu lebih ke kayak ih pasrah deh.
2: Itu hopeless romantic, kayaknya udah putus asa. Aku juga putus asa Kak Wahyu, tapi tolong semangatin aku malam ini.
0: Waduh.
2: By the way, ini malam minggu loh Kak Wahyu. Kak Wahyu gak jalan-jalan gitu.
3: Aduh, jalan sama siapa tuh?
2: Aduh, kan LBS ya, lebih baik sendiri.
0: Eh jangan sedih aja. Tapi Wahyu dulu pernah sebucin itu loh.
2: Hah?
0: Iya ya kan Wahyu?
3: Sama siapa tuh?
0: Adalah yang itu.
2: Adalah pokoknya.
0: Mau sebut namanya. Tapi BTW Wahyu, malam hari ini kita lagi ngomongin soal luka yang udah kering tapi rasa sakitnya masih gak bisa dilupain nih. Kamu ada gak hal-hal yang relate?
3: Seperti biasa, sebenarnya aku mau bacain puisi.
0: Oke. Tadi kami habis baca puisi kamu yang di WhatsApp loh.
2: Kita baca. Tapi kita mau dengar langsung deh dari Kak Wahyu gimana nih.
3: Puisi yang mana?
0: Yang tentang alam pokoknya.
3: Oh, itu sama siapa gitu ya?
2: Lah dilupa.
3: Iya, tapi ini berbeda.
2: Oke.
3: Okay. Yang berkaitan dengan tema lah gitu.
2: Boleh. Kak Wahyu secepat itu ya ternyata nulisnya. Boleh.
0: Kamu tahu enggak tadi dari jam
3: tadi kan
0: setengah
3: aku,
0: 7 dia.
3: Aku tuh orangnya monitor dari jam 9. Buat apa? Karena aku pengen denger temanya.
0: Oh. Nah,
3: kalau aku udah tahu temanya,
0: baru bikin dah tuh.
3: Udah tahu tuh kayak gimana yang rangkainya gitu.
2: Oh, ternyata Kak Wahyu lebih lancar daripada saya. Lebih lancar daripada saya bikin tema.
0: Coba deh kalau gitu kita pengen denger mana puisinya, puisi ini.
3: Oke. Dihitung dong.
2: Oke.
0: Teman berdua, ini dia Wahyu barengan sama puisinya tentang.
3: Ntar dulu, aku ngasih pilihan sebenarnya nih.
0: Apa?
2: Aduh, ada opsi lagi.
3: Yang bacain aku atau kalian ya?
0: Ih kamu aja, yang punya
2: aja
0: karya
2: deh,
0: dong, biar original.
3: Oh gitu, ya dah.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, ini dia kita dengerin langsung puisi dari Wahyu. Boleh di mention juga dong, judulnya apa Wahyu? Yuk.
3: Judulnya Gerimis Luka Yang Mencoba Untuk Terlupa. Gerimis memori jatuh tanpa permisi di pelataran rasa, membangunkan simfoni pilu yang kukira telah sirna. luka lama yang mengering di balik lipatan waktu, kini menganga lagi, basah oleh rindu dan pilu yang menyatu. Bayangmu hadir bagai hantu dari masa lalu yang megah, membawa trauma lama, membuat benteng pertahananku gogah. Aku terperangkap dalam labirin ingatan yang usang, mencoba berlari, namun bayangmu kian lantang menantang. Bagaimana bisa satu percikan kenangan yang tak sengaja mampu membakar seluruh kenangan yang kurakit dengan jaya. Ada perih yang tak berdarah, ada tangis yang tak bersuara, saat hati dipaksa mengingat apa yang ingin dilupakannya. Namun badai ini takkan selamanya berubah. Namun badai ini tak selamanya merobohkan jangkar takdirku, sebab perih ini hari ini adalah jembatan menuju versi terbaik diriku. Biar masa lalu menjadi sekedar naskah, naskah tua yang selesai dibaca. Sebab sekuat apapun kenangan itu mencari kedamaian hari ini, ia takkan pernah punya kunci untuk masa depan yang ku perjuangkan sendiri. Itu aja.
2: Luar biasa, Kawahyu, luar biasa.
0: Sumpah loh, aku kayak ikut merasa yang kok bisa ya dia bikin kalimat yang lantang menantang. Oh wow. Wahyu, kalau boleh tahu, kamu tiap hari baca buku ya?
3: Kalau baca buku, iya, cari pengetahuan juga. Aku cari di KPBI terus.
2: Aku jujur ya Kak Wahyu, dari puisi yang Kak Wahyu bacakan itu memang cewekku kan asik cewekku.
0: Males deh. Wahyu, jadi di sini ada yang lagi jatuh cinta ya, butterfly gitu lah.
2: Jadi dia memang suka gitu. Nulis. Dia suka nulis Kak Wahyu. Dia suka nulis yang kayak ya puisi-puisi juga, dan jujur yang salah satu hal yang paling aku suka dari pemuisi adalah diksi-diksi baru mereka gitu. Kayak kata-kata entah ada derau gitu, fata morgana, metafora gitu. Kayak diksi-diksi yang memang belum pernah ku dengar gitu. Jadi memang ya lumayan nama pengetahuan lah dari aku. Dan makna-maknanya pastinya dalam gitu. Bagus-bagus. Aku suka 9/10.
0: Guys, kalau aku sih unlimited deh. Enggak, aku pokoknya kayak itu
2: yang angka terbatas.
0: Angka 8 tidur deh.
3: Angka 8 tidur kayak gimana? Doraemon tidur.
2: Aku bukan dong.
0: Anyways, thank you banget ya Wahyu puisinya. Mudah-mudahan juga ternyata luka-luka yang emang sekarang lagi kamu rasakan ini nantinya jadi perasaannya ada untuk bisa kamu tuh tumbuh lagi kayak puisi tadi, jadi lebih baik. Jadi versi terbaik diri kita semua ya.
3: Iya, contohnya kayak puisi aku yang untuk mantan aku tuh yang pernah dibacakan Sulis itu.
0: Yang dulu ya? Tapi judulnya. Jujur Wahyu tuh dari dulu ya, Yapi sering banget kirim-kirim puisi, dan puisinya tuh kayak top, bagus banget.
3: Dulu kan ada karikatur ya.
0: Bener.
2: Oh, karikatur.
0: Iya, mudah-mudahan nanti di tahun depan ada ya Wahyu. Jadi rutin nih kita bacain puisi kamu. Stoknya masih ada 5.500 kan katanya?
2: Mah, buku weh, itu mah buku.
3: Iya dah. Oke, jadi buat ini siapa, aku lupa namanya nih yang cowok nih.
0: Yapi, panggillah dia Yapi.
3: Yapi, baru ketemu atau sudah
2: lama? Yapet, kemarin Yapet. Kadang Yapet, kadang Yapi, kadang Javier.
0: Dia sok beken banget kan, namanya banyak banget.
3: Suaranya sama semua, jadi aku bingung
2: mana. Pasti ngiranya Ivan kan, beda. Ivan lebih gepeng, tulis suaranya lebih gepeng ya.
0: Eh, bisa nggak kalian ke lainnya nanti aja?
2: Udah mau berapa jam, 10 ya?
3: Oh iya betul.
0: Iya.
3: Oke.
0: Thank you banget ya. Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Wahyu. Tuh, emang dia tuh banyak banget visinya teman periode. Tapi jujur ya, semoga emang sekarang mungkin kalau misalkan relapse lah ya bahasanya Gen Z sekarang tuh relapse kak. Jadi ketika relapse tuh bukannya ngebikin kamu tuh kayak selalu berlarut-larut sama perasaan itu lagi, tapi ya aku diingatkan kalau aku pernah disakitin sebegitunya, semoga aku bisa tumbuh jadi versi diriku yang lebih baik lagi. Asik. Hashtag

0: sih, jadi gak nafsu makan. Aduh, gak bisa tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

Jaga malam barengan sama Sulis sampai nanti merapat di jam 11. Teman Pro 2 masih ada kurang lebih 1 jam lagi untuk Sulis nungguin kamu. Pastinya nungguin kamu untuk gabungan ceritain soal luka lama kamu yang katanya udah kering tapi ternyata rasa sakitnya tuh masih terus teringat dan bisa dibilang tuh lingers terus lah ya teman Pro 2, kayak terputar-terputar terus gitu di beberapa waktu tertentu. Tapi jujur ya, kalau di masa-masa kayak gitu atau di momen-momen kayak gitu, aku benci banget kalau misalkan ada orang yang nyeletuk dengan entengnya bilang, "Loh, katanya kamu udah maafin, tapi kok masih sakit hati?" Gimana ya, memaafkan itu bukan berarti serta-merta melupakan gitu loh teman Pro 2. Karena nyatanya ya, kita tuh gak bakalan pernah lupa kita disakitin. Kita tidak akan pernah lupa rasa sakitnya pada saat itu datang. Dan kita gak bakalan pernah lupa momen-momen itu. Maafin ya maafin, tapi kayak secara gak langsung, gimana ya teman Pro 2, yaudahlah aku mencoba untuk memaafkan. Setiap manusia punya kesalahan, gak apa-apa, semoga setelah ini jalanku lebih ringan gitu. Tapi ketika kita udah mulai memaafkan apa segala macem gitu kan ya teman Pro 2, ya tadi balik ada beberapa kali fase relapse gitu kan ya, yang ternyata datang dan ngingetin lagi gitu loh teman Pro 2. Bukan berarti tidak memaafkan, tapi kayak susah banget untuk melupakan hal-hal yang emang nyakitin gak sih?

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

nyambungin obrolan kita sebelumnya ya, teman berdua yang bilang, atau mungkin kita atau kamu lah beberapa kali ditegur gitu, katanya udah maafin tapi kok masih aja sakitnya ada gitu kan ya. Aku tuh jadi kepikiran, apa mungkin teman berdua kalau memaafkan itu prosesnya gak cuman sekali dua kali gitu loh. Maksud aku dengan kita memaafkan sekali doang itu tuh kayak gak sekali atau dua kali itu gak langsung ngebikin ya udah kita beneran memaafkan dan ya udah aja gitu loh teman berdua. Karena kayak sama aja logikanya kalau misalkan kita ngerawat luka deh, makin parah lukanya tuh kan ya kayak makin lama juga kita ngeringinnya. Maksudnya dikasih dengan antiseptik, dikasih obat merah apa segala macam, itu luka yang kelihatan ya teman berdua. Gimana kalau misalkan emang luka di hati kita yang emang gak kelihatan gitu loh. Jadi menurut aku pertanyaan mungkin gak sih, atau apa mungkin ya memaafkan itu prosesnya gak sekali dua kali, atau bahkan ya emang harusnya berkali-kali, make sense gak sih? Karena ya kalau dipikir-pikir lagi teman berdua, ada gak luka yang langsung sembuh? Kayak sesimpel kita kegores jari kita kegores kertas deh, itu kan kayak ya perih dan gak langsung hilang, perlu beberapa hari untuk rasanya itu tuh hilang gitu loh teman berdua. Itu luka yang kecil. Gimana kalau emang ternyata lukanya tuh besar dan ternyata gak cuman bekasnya doang yang meninggalkan rasa sakit, tapi juga ketakutan-ketakutan, trauma-trauma yang justru ngebikin kita jadi seseorang yang berbeda. Kalau sekarang yang lagi rame di TikTok ya teman berdua, kayak ya ternyata setelah a big bang di dalam hidup kita yang terjadi, setelah itu kita pasti akan lahir jadi seseorang yang emang benar-benar berbeda. Kak, bahasanya begitulah. Meskipun not clearly kita lahir lagi tuh enggak. Maksudnya setelah kejadian itu ya udah pasti 99,99% teman berdua, kita bakalan jadi orang yang jauh-jauh berbeda dari kita yang sebelum-sebelumnya gitu loh.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Kodara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Ngaku deh teman berdua, kamu pasti ya pernah sekali atau dua kali lah ya kalau misalkan ditanya, kamu gimana, udah move on atau belum? Kamu gimana, udah berdamai belum sama teman kamu yang A, B, C, D, E, F, G? Terus kamu kayak secara gagah berani, percaya diri, lantang menantang kalau katanya Wahyu ya teman berdua. Nah udah kayak, aku sih udah gak masalah ya, gak apa-apa, aku udah anggap angin lalu aja. Sebenarnya deep down in your heart ya teman berdua rasanya kayak aku enggak sedamai-damai itu deh. Aku kayaknya gimana ya kalau dipikir-pikir aku masih sakit nih. Cuman kamu menjawab kayak aku udah biasa aja sih, aku udah enggak kenapa-kenapa sih, aman aja, cincay lah gitu. Karena kamu gengsi dan mungkin malas ditanya-tanya ya teman berdua. Kalau gengsi sih menurut aku supaya ini biasanya kalau misalkan aku ya, aku lakuin di orang-orang yang relate sama orang yang nyakitin aku. Misal ada nih orang emang selek lah atau clash lah ya sama aku teman berdua. Ntar di depan teman-temannya aku ngerasa kayak aman aja sih, aku udah gak nganggep dia gitu. Tapi teman berdua, kalau masalah yang satunya malas ditanya-tanya tuh kayak, aduh bisa gak sih orang tuh stop bertanya-tanya? Maksud aku ini yang menjalani itu aku loh. Kenapa kayak, ya mungkin kita terlalu famous lah ya teman berdua, atau kayak kita terlalu seterkenal itu, makanya kayak orang-orang tuh pengen tahu banget gitu loh. Bener-bener yang kayak, gimana jadi kamu, udah move on belum, gimana, kamu kenapa jadinya. Aduh, kita sebagai netizen yang juga kadang ngomentarin orang tuh kayak capek juga ya ternyata ditanya. Udahlah dijawab udah aja biar kita kayaknya, biar cepet lah ya gitu kan. Sama kalau misalkan sama kayak case-nya, loh mana pacarnya yang kemarin, kerja, atau kayak loh mana pacarnya kok gak dibawa, iya lagi ini, biar apa teman berdua, bukan biar kita tuh terlihat sombong, enggak, lebih ke kayak ya udahlah biar cepat pertanyaan ini kelar dan kita move ke pertanyaan lainnya gitulah.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

sempat aku bilang sedikit ya teman berdua, kalau ternyata ketika kita abis disakitin atau kita abis ngerasain dikecewain yang sebegitunya, kadang kita tuh apa ya teman berdua, berubah jadi orang lain gitu loh. Dan sebenarnya mungkin bukan berubah jadi orang lain sih, lebih ke kayak berubah cara kita melihat diri sendiri. Makanya kita ngerasa kayak gak kenal sama diri kita sendiri gitu loh. Dan ada rasa-rasa yang kayak, oh jadi ternyata kita kayak jadi lebih takut, jadi lebih tertutup, dan mungkin gak seberani dulu. Kalau in my case, aku tuh ngerasa kayak aku gak worth enough untuk seseorang sometimes ya teman berdua. Karena ya kita tahu ternyata luka itu bisa mengubah kepribadian seseorang gitu loh. Karena ya makin besarnya rasa sakit yang kita dapat atau makin banyaknya kekecewaan-kekecewaan yang mampir gitu ya teman berdua, secara gak langsung kebikin kita, kok kejadian ini sering berulang, kok kejadian ini tuh bertubi-tubi gitu, kenapa selalu ngalamin hal yang sama atau hal yang mirip gitu loh. Emang ini tuh bakalan terus-terusan terjadi? Salahnya di mana ya? Aku yang salah kah? Atau emang society yang salah sih? Dan hal-hal kayak gini kalau misalkan kamu biarin teman berdua, makin ngebikin kamu memandang diri kamu itu sangat-sangat tidak worth it, tidak worth enough untuk dunia ini gitu loh. Yang ujung-ujung kayak ya udahlah ya, aku ngikut aja gimana baiknya dunia aja, aku ngikut gimana Tuhan mengatur jalan hidupku. Agak berat ya jadinya teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Gak tahu kenapa kalau jaga malam tuh tiba-tiba kayak gak berasa ya teman Pro 2. Kita udah masuk ke last segment nih, sebelum nanti Sulis juga harus pamit undur diri ya. Anyways, malam minggu kamu lagi di jalan kah? Atau di rumah aja kah? Atau gimana teman Pro 2? Jujur di sekitaran MMN masih rame sih. Kayaknya baru pada pulang nongki atau bahkan baru berangkat nih. Jujur kamu gak takut dimarahin sama emak tuh. Anyways teman Pro 2, kita udah kayak dari tadi ngobrolin soal luka yang kering, tapi ternyata rasanya juga gak pernah bisa kita lupa gitu loh. Tapi menurut aku ya, definisi pulih atau sembuh yang paling realistis itu tuh bukan berarti lupa. Jadi kayak sembuh itu gak selalu lupa sama kejadiannya gitu loh teman berdua. Karena ya mungkin aja sembuh itu bukan tentang hilangnya rasa sakit sepenuhnya, tapi emang gimana caranya kita bisa berdamai sama rasa sakit yang sewaktu-waktu kalau misalkan kita inget itu kita bakal ngerasain sakitnya lagi. Dan keingetnya tuh gara-gara apa ya? Karena trigger-trigger kecil, gara-gara ada percikan-percikan mungkin yang ngebikin kita juga jadinya aduh kok keinget lagi, aduh kok momen ini ada lagi gitu lah. Dan menurut aku sembuh juga bukan tentang kayak ya udahlah ya biarin aja, ikhlas aja lah nanti kayak gimana, tapi tentang gimana kita tuh ngadepin atau kita ketemu sama waktu dimana kita bisa inget tapi ya udah aja gitu, kayak ya udah yang lalu biarin aja lah ya, kita lanjut aja, life must go on gitu lah. Bisa cerita tanpa sesak juga bisa jadi salah satu tanda kalau misalkan kamu juga udah sembuh teman berdua. Dan pastinya sih bisa ngelanjutin hidup gak sih teman berdua? Karena gak jarang yang ketika kita udah terlalu banyak dikecewain, kita udah terlalu banyak disakitin gitu, ujung-ujungnya ya udahlah ya, aku udah gini aja lah. Maksudnya gak usah yang gimana-gimana, hidup gak usah terlalu yang diforsir atau gimana gitu. Ya gak ada spark ya udah gitu. Semoga kamu juga yang udah beberapa kali mungkin dikecewain, disakitin, atau mungkin sekarang lagi berusaha dan berjuang untuk merawat luka-lukanya teman berdua, segera disembuhkan ya. Dan gak apa-apa, it's okay untuk tetap memeluk luka-luka kamu sekarang ini. Sesekali dilepasin aja biar kamunya juga gak terlalu sakit teman berdua. And yeah, kita udah harus pamit nih teman berdua. Sorry kita, kita udah harus pisah nih teman berdua. Abis ini bakal lanjut ditemenin bareng sama lagu-lagu terupdate-nya berdua dari Samarinda sampai nanti merapat di jam 12 malam. Besok siang bakalan ketemu lagi sama aku. So see you, Sulis pamit teman berdua. Selamat istirahat, selamat weekend, selamat malam mingguan, dan bye. Selamat bobo. Kok kayak jadi canggung gitu ya, kayak pertama kali sleep call. Aduh, ya udah deh kalau gitu, Sulis pamit ya teman berdua. Adios.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dalam buku Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dan bagaimana kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada bakat atau kerja individu, tetapi juga pada kesempatan, konteks sosial, dan waktu. Buku ini memecah mitos yang sering kita dengar tentang kesuksesan adalah hasil dari kerja keras pribadi semata, dan menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Salah satu gagasan utama yang dibahas Gladwell adalah konsep 10.000 jam. Dalam bukunya, Gladwell berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Gladwell menggunakan contoh para musisi klasik, atlet, dan programmer komputer untuk membuktikan bahwa kemampuan luar biasa tidak hanya muncul karena bakat alami, tetapi juga karena kesempatan untuk berlatih dalam jumlah besar yang seringkali diberikan kepada mereka yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, Bill Gates dan The Beatles dengan contoh nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena bakat individu, tetapi juga karena mereka memiliki akses terhadap peluang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berlatih dalam jumlah yang sangat besar pada usia muda. Gladwell juga menyentuh pada kekuatan kesempatan atau bagaimana waktu dan tempat seseorang lahir bisa mempengaruhi peluang yang tersedia untuknya. Dalam contoh Gates, ia lahir pada tahun 1955 yang memungkinkannya memiliki akses awal ke komputer yang saat itu sangat langka. Begitu juga dengan para pemain hoki Kanada, di mana mereka yang lahir di awal tahun kalender antara Januari hingga Maret memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tim hoki profesional dibandingkan mereka yang lahir di akhir tahun karena sistem seleksi usia yang digunakan dalam olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa konteks eksternal seperti waktu kelahiran, lokasi, dan sumber daya yang tersedia memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk sukses. Buku ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan kekuatan budaya dalam menentukan kesuksesan. Dalam analisis yang mendalam tentang berbagai budaya, Gladwell menemukan bahwa pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti nilai kerja keras, nilai pendidikan, atau nilai hierarki sosial, dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat maju dalam hidup. Misalnya, orang-orang dari budaya yang mendorong kerja keras kolektif dan memiliki pendekatan yang lebih harmonis terhadap otoritas cenderung lebih sukses dalam bekerja dalam tim atau dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama intensif. Hal ini juga dapat dilihat dalam contoh bagaimana masyarakat Asia yang memiliki budaya pertanian yang mengutamakan ketelitian dan kerja keras lebih sukses dalam matematika. Sebagai tambahan, Gladwell membahas juga fenomena keberuntungan dalam kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada keberuntungan atau keberuntungan sistemik yang muncul di luar kendali seseorang. Kesempatan untuk belajar, bertemu orang yang tepat, atau bahkan dilahirkan dalam kondisi sosial yang mendukung, semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian besar. Dalam buku Outliers ini, menantang pandangan kita tentang kesuksesan yang seringkali hanya dipandang sebagai hasil dari usaha keras dan kemampuan individu. Gladwell memperlihatkan bahwa sukses adalah produk dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk peluang yang datang dari luar, latar belakang sosial, kesempatan yang diterima, atau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Buku ini memberi kita perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kesuksesan dan mengingatkan kita bahwa faktor eksternal seringkali lebih besar perannya daripada yang kita sadari. Demikian esensi buku berjudul Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afri.

Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: nasi, jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, just music. Teman terbaik kamu.
2: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2 di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Sabtu 16 Mei 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 17 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 17 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RR Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: 7 menit di pagi hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan gak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita. Tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama, coba kita ingat sejenak. Apa saja yang Allah udah kasih ke kita? Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang, kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang Alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, Alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekat juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

0: dead.
1: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Hasil akhir sprint race MotoGP Catalunya 2026 hari Sabtu tadi malam membuat susunan klasemen pembalap mengalami perubahan, dan juga Alex Marquez yang berada start di posisi ketiga menjadi pemenang sprint race GP Catalunya 2026. Pembalap tim BK8 Gresini Racing MotoGP itu juga mendahului Pedro Acosta dan juga Franco Morbidelli yang start posisi 1 dan 2. Adik Marc Marquez itu juga menuntaskan balapan sepanjang 12 lap dengan catatan waktu 20 menit 2,258 detik. Dan di belakang Alex terdapat Pedro Acosta yang membuntuti dengan selisih 0,041 detik. Fabio Di Giantonio membuntuti di peringkat ketiga. Sementara Raul Fernandez dan juga Johan Zarco menghuni posisi lima besar, tapi tepat berada di depan Francesco Bagnaia dan juga Morbidelli. Berkat kemenangan sesi balapan singkat di hari Sabtu, Alex juga dapat ganjaran 12 poin. Kini Alex mengantongi 67 poin, sedangkan Acosta kini mengantongi 92 poin setelah mendapat tambahan 9 poin. Di Gia yang finish ketiga memperoleh tambahan 7 poin dan kini mengoleksi 91 poin. Dan di klasemen Acosta menyalip Di Gia, kini Acosta ada di peringkat ketiga dan Di Gia di posisi keempat. Sang pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi juga mendapatkan tambahan 1 poin dari sprint race karena cuma berada di peringkat ke-9, dan kini Bezzecchi juga ada di puncak klasemen dengan 129 poin. Bezzecchi unggul 2 poin saja dari George Martin yang gagal menuntaskan balapan. Ai Ogura juga mempertahankan posisi kelima klasemen. Pembalap Jepang itu kini mengoleksi 69 poin setelah mendapatkan tambahan 2 poin setelah finish ke-8. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Anom Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Nah, pagi hari ini teman Pro 2 ya, di hari Minggu ini gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat pastinya. Dan aku juga gak mau kalah juga nih teman Pro 2 ya, bakal bawain beberapa informasi menarik buat kamu. Kali ini datang dari Cristiano Ronaldo. Aduh, ya pagi-pagi dibikin sedih di mana CR7 ini gagal membawa Al Nassr juara AFC Champions League 2 ACL 2 ya, usai takluk dari wakil Jepang yaitu Gamba Osaka 0-1 pada laga final di Al Awal Park Riyadh ya hari Minggu ini tadi tuh teman Pro 2. Jadi kalahan ini jelas terasa menyakitkan buat Ronaldo dan teman-temannya. Hal ini karena memang Al Nassr gagal merengkuh gelar juara meskipun bermain di hadapan publiknya sendiri. Buat Ronaldo, kegagalan ini membuat puasa gelarnya bersama Al Nassr tuh masih terus berlanjut. Kapten timnas Portugal itu juga kembali gagal membawa Al Nassr juara, dan Gamba sendiri membuka keunggulan di laga ini pada menit 29 lewat gol Gamba dijarkan oleh Denis Humet teman Pro 2. Jadi bisa dibilang gol ini bermula dari umpan yang dikirimkan oleh Issam Jebali. Humet yang berada di kotak penalti melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang Al Nassr yang tidak bisa ditepis oleh Bento. Tertinggal 0-1, Al Nassr lebih agresif dalam melancarkan tekanan. Sejumlah peluang didapat anak asuh George Jesus termasuk dari Ronaldo. CR7 juga melepaskan tembakan yang masih diamankan kiper Gamba Osaka yaitu Rui Araki. Dan upaya lainnya kemudian datang dari kompatriot Ronaldo yaitu Joao Felix ya, di mana kali ini dia ada tembakan di mana menerpa tiang gawang Gamba Osaka, dan Al Nassr terus berupaya untuk bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, tapi sayang Gamba Osaka itu bisa bertahan dengan baik dan menjaga keunggulan 1-0 dan memastikan mereka merengkuh gelar ACL 2 teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi kali ini. Mungkin dari kamu ya teman Pro 2, sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Kadang juga mungkin dari kamu cowok-cowok yang suka masak juga gitu ya. Kadang sering banget tuh ngegoreng-goreng gitu tuh teman Pro 2. Pakai minyaknya berulang-ulang. Bukan untuk dijual juga, tapi maksudnya untuk pemakaian pribadi kayak gitu ya. Tapi pasti bingung gitu ya, kenapa penyebab minyak tuh bisa berbusa dan saat dipakai, dan gimana cara ngatasinya gitu ya. Dimana memang ya menggunakan minyak goreng lalu berbusa atau berbuih ketika dipakai tuh teman Pro 2 itu tuh ya kayak bingung aja gitu, ini kenapa gitu. Karena menggunakan minyak itu ternyata memberi tekstur dan rasa lezat gitu ya. Pastinya lapisan renyah di luar membuat makanannya tuh jadi terasa nikmat saat digigit tuh teman Pro 2. Tapi pasti diperhatikan juga ya, ternyata ada beberapa penyebab busa itu muncul gitu ya saat pemakaian minyaknya ini teman Pro 2, yaitu terdapat sisa sabun dari proses pencucian alat masak ya. Jadi sisa sabun deterjen yang masih menempel di alat masak, kalau misalnya kayak wajan tuh, bakal berpengaruh pada penggunaan minyak yang akan dipakai. Minyak bisa menjadi berbusa dan makanan tuh bakal mempunyai bau sabun sehingga tidak layak lagi untuk digunakan untuk memasak. Selain itu juga teman Pro 2, minyak gorengnya tuh udah rusak, apalagi misalnya udah dipakai berulang mungkin gitu ya, membuat kerusakan pada kandungan di dalamnya. Dan busanya itu juga bisa muncul karena ada sisa tepung, ada bumbu, atau sisa makanan lain dari proses penggorengan sebelumnya. Jadi diingat kembali bahan apa aja yang udah masuk ke sebelumnya, sehingga menimbulkan busa ataupun dipakai berulang. Terus juga bisa menggoreng bahan yang banyak mengandung air, itu juga. Memanaskan minyak terus-menerus, itu juga. Bahan yang digoreng juga terlalu banyak, itu juga, terutama Pro 2. Akhirnya kalau terlalu banyak malah nggak jadi goreng gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah dipakai berulang-ulang tuh teman Pro 2.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
1: Katanya sih dia di dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
6: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
7: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal. Dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
8: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.

0: Oh ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
0: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak ah, aku mau main game aja.
0: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Nomor Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini datang dari Copenhagen di Denmark, yang dinobatkan sebagai kota terbaik dunia ya bagi Gen Z ya, untuk bisa pindah dan juga membangun kehidupan baru di tahun ini tuh teman Pro 2. Karena predikat ini muncul ya dalam sebuah laporan perusahaan layanan remitansi asal Amerika, yaitu Remitly, di mana yang menyoroti tren meningkatnya minat anak muda terhadap kota dengan kualitas hidup tinggi dan biaya hidup yang masih seimbang. Ibu kota Denmark yang menempati peringkat pertama dalam daftar kota terbaik dunia untuk Gen Z, di mana penilaian itu dilakukan terhadap lebih dari 250 kota di berdasarkan 9 indikator ya pastinya. Dan juga ini Copenhagen nilai unggul berkat kombinasi ya gaji tinggi, lingkungan aman, kualitas hidup yang juga lebih baik gitu ya. Dan kota ini juga punya rata-rata gaji bulanannya itu sekitar 30.175 kroner Denmark atau setara dengan 4.859 US dollar atau setara 79,7 juta hingga 80 juta per bulan tuh teman berdua. Jadi tingkat pengangguran usia mudanya berada di bawah 12% juga. Selain itu juga di mana punya kualitas hidup yang lebih baik ya. Pastinya nanti kita lanjut lagi nih teman berdua di jam 7 nanti. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin kali ini ada The Weeknd featuring Kendrick Lamar with Pray For Me.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja biar cepet.
4: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
3: Hehehe, iya deh, iya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di pagi hari ini, masih barengan sama Nom Citro ya pastinya. Dan buat kamu yang mau gabungan pagi hari ini boleh banget, bisa langsung gabungan aja di WhatsApp kita di 0812-5848-7885, ataupun juga bisa gabungan ya pastinya di Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda, ataupun juga di RRI Digital gitu tuh teman Pro 2. Nah ya, kalau misalnya ngomongin tentang hari Minggu kayak gini nih teman Pro 2, mungkin kamu banyak yang kayak menyempatkan waktu untuk melakukan hobi kamu gitu ya, entah olahraga, entah bersih-bersih gitu ya. Ataupun juga ada yang pengen punya waktunya itu untuk bisa istirahat tuh teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu misalnya di hari kerja atau di hari biasanya tuh teman Pro 2, apakah kamu memang seproduktif itu, ataukah hanya ini nih teman Pro 2, ataukah hanya ingin mengisi kesibukan aja biar kelihatan sibuk tuh teman Pro 2. Karena ya bisa dibilang ya teman Pro 2, ya kalau enggak sibuk gitu malah ada yang bingung gitu, ngapain ya? Kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau gabungan boleh banget langsung gabungan aja teman Pro 2, dan pasti nanti kita bakal balik lagi.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Kadang gitu yang tambah berdua, kalau misalnya lagi gak sibuk, pengen cari kesibukan, bingung gitu, ngeluh gitu ya. Aduh, aku kok gini-gini aja, merasa stagnan, kok kayak diam di tempat aja, kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah banyak kesibukan, wah udah tuh, manage waktunya agak rumit gitu ya tambah berdua. Kadang ya bertabrakan, kadang gak sempet ini, gak sempet itu, datang telat gitu-gitu ya. Jadi kayak bingung gitu tuh teman berdua sebenarnya, kayak ya namanya manusia juga kadang ada ngeluh-ngeluhnya tuh ya, kayak lagi diem aja ngeluh, lagi banyak aktivitas juga ngeluh tuh teman berdua. Tapi memang ya, kalau ngomongin tentang adanya aktivitas gitu tuh teman berdua ya, mungkin yang dirasakan sama anak-anak sekarang gitu tuh ya, kebiasaan sehari-hari tuh ya, kayak misalnya sekolah dari jam 7 pagi sampai pulang sekolah, itu jadi rutinan dari Senin sampai Jumat ataupun Sabtu. Terus kalau anak kuliah mungkin sama, tapi bedanya jamnya lebih apa ya, kayak ada jeda-jedanya, entah nanti masuk kuliah agak siangan, agak sorean, atau memang yang pagi juga gitu ya. Dan tugas-tugasnya juga lumayan gitu. Apalagi yang kerja, kalau kerjanya itu juga ada yang time apa ya, full time 9 to 5, ada juga yang jam-jamnya fleksibel tuh teman berdua. Karena pasti kita diisi tuh dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin mendasari kebutuhan masing-masing, kayak belajar di sekolah itu kan ya memang fondasi tuh teman berdua. Kuliah juga ya, apalagi kerja cari duit gitu. Jadi semuanya itu memang harus dilakukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: mitos, atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

Oke, teman Pro 2, pastinya nanti kita bakal balik lagi di jam 8. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin ada After Rain from JKT48.